digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Fayan Kisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi cuaca tentunya ya. Perakiran cuaca lah untuk Surakarta dan sekitarnya yang langsung disampaikan oleh perakirawan Arif dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Senin 29 Juni tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan, kemudian sore nanti hingga petang cuaca berawan. Adapun untuk angin, pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Surakarta pagi hingga petang nanti berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Adapun sore hingga petang seluruh Jawa Tengah diprediksi cuaca berawan. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya di frekuensi 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu ya. Dan aku juga mau menyapa kamu nih yang mungkin pagi ini baru banget gabung sama Pro 2 FM Solo ya. Baik itu kamu lagi di jalan atau lagi di rumah atau lagi di kampus. Mungkin kegiatan kampus masih ada ya, walaupun sebagian besar teman-teman kita udah pada libur gitu kan ya. Terus juga apalagi nih, mungkin ada guru-guru yang lagi di sekolah gitu ya, untuk mengerjakan segala sesuatu, administrasi dan lain sebagainya ya. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, selamat bergabung tentunya. Dan bagi kamu teman Pro 2 ya, yang mungkin bingung ya, aduh aku kalau misalnya lagi mau kemana-mana, mau dengerin Pro 2 FM Solo gimana caranya ya? Gampang banget, karena sekarang udah ada RRI digital. Jadi kamu tinggal download aja di Google Play Store atau App Store kamu teman Pro 2 ya. Kamu tinggal ketik RRI digital, terus kamu tinggal klik download deh. Kamu bisa nikmatin semua siaran RRI dari Sabang sampai Merauke pokoknya ya. Terus juga gak ketinggalan, kamu bisa baca informasi-informasi ter-up-to-date tentunya ya, tentang Piala Dunia, tentang apa lagi? Tentang MBG, tentang apa lagi? Oh, tentang koruptor, apa lagi? Tentang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Semuanya ada, sampai hobi pun ada teman Pro 2 di rri.co.id. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau cari informasi yang ter-up-to-date, nah bisa ke rri.co.id. Setelah ini teman Pro 2, kita bakal update informasi kamu tentunya tentang arus lalu lintas. Jadi jangan kemana-mana ya. Udah di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, pagi ini kita akan kembali update informasi seputar lalu lintas ya. Langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pagi ini bersama dengan Kak Aji yang sudah standby nih nampaknya ya. Halo, selamat pagi Kak Aji. Halo, selamat pagi Kak Aji. Ya, Kak Aji, sepertinya suaranya tidak terdengar ya. Coba aku cek lagi deh nih ya teman Pro 2. Nampaknya sinyal kita agak terganggu nampaknya ya. Aku coba cek lagi sebentar. Oke, kita coba dulu ya. Halo, selamat pagi Kak Aji.
2: Ya, nama pagi Kak Sili. Selamat pagi ya.
1: Oh iya, selamat pagi ya. Kak Aji, ngapunten ini suaranya terputus-putus sih Kak Aji.
2: Terputus-putus ya kayak. Iya. Coba cari pindah posisi dulu sebentar.
1: Oke,
2: ya.
1: Siap. Nah, sudah ya. Bagus sih, sudah
2: ya.
1: Agak.
2: Ya, bagus ini ya.
1: Iya, sudah agak bagus. Oke. Monggo Kak Aji untuk informasi apa namanya arus lalu lintas pagi ini di wilayah Surakarta dan sekitarnya.
2: Iya, selamat pagi sebenarnya berdua Surakarta. Kami dari Dinas Perhubungan Surakarta lewat Sentral Kontrol Surakarta kami sampaikan pantauan arus lalu lintas terkini Surakarta pada pagi hari ini. Kita mulai dari Tol Timur Juruk, masuk Juruk, depan UNS, simpang Sarpade, Cembengan, simpang Panggung, bagi selatan, Sinopat, Warung Plem. Seperti lintas pada pagi ini terpantau cukup lancar, aman terkendali. Geser ke sektor selatan untuk dari Telung masuk Solo, Tarang, Simpang Batu Gemblokan, Barat Simpang Batu Tipes, Bundaran Baron, Simpang Tiga Sekor Motor, ke utara, Mabriati, ke arah Simpang Batu Gendingan, tukar lintas pada pagi ini juga terpantau ramai, lancar. Untuk dari sektor barat, Leco masuk Selamat Jati, sebanyak Selamat Jati sampai dengan putaran ledak sudah terpantau lalu lintas pada waktu ini terpantau ramai lancar, tidak ada kemacetan atau antrian yang panjang di siap-siap April atau lampu merah. Dari Kodran kemudian Kumplang sampai dengan Joglo kemudian sampai dengan Simpang 4 Mojosongo sampai dengan simpang lampu merah atau April Rio jika terpantau lancar, regulasi angkutan berat truk atau tronton. Untuk di kawasan tengah-tengah, untuk di bundaran Pasar Besar maupun bundaran Pasar Besar, untuk aktivitas pagi ini jika terpantau lancar terkendali. Untuk di kawasan ngemplak, sempat ngemplak sampai dengan gilingan sampai dengan lampu merah atau April Jatkonadi juga terpantau lancar. Untuk di kawasan Balapan juga terpantau cukup ramai, terutama dari arah utara atau dari arah gilingan menuju Balapan juga terpantau panjang. Tapi di sini kita selalu monitor dan intervensi jika terjadi antrian yang panjang di lampu merah tensi normalisasi. Kemudian di kawasan Tugu Wisnu juga terpantau lalu lintas nampak lancar pada pagi ini sampai dengan simpang Kerten juga terpantau lancar untuk arus lintas pada pagi hari ini. Demikian Kak Seli untuk pantauan dari kami dari CCTV Sintol Kontrol Room di Surakarta untuk kondisi arus lintas terkini pada pagi ini. Tapi rambu lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan dari pedagang kecepatan, jangan menggunakan handphone saat mengemudi. Demikian, Sarte Perlunas Mimpi Wong Solo, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih Kak Aji atas informasinya dan salam sehat selalu.
2: Bisa selalu.
1: Iya. Oke, baik. Ya, teman Prodo itulah tadi ya informasi terkait dengan lalu lintas ya bersama dengan Kak Aji dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
0: biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ke segmen apa ya segmennya ya? Kira-kira apa Ki? Mumpung lagi ada Rifki gitu kan ya. Oh, Battle Song Today. Iya, masih inget Ki. Atau dialog Ki?
1: Dialog
0: enggak tuh. Ah. Pro satu banget ya Rifki sekarang. Ki, kapan jadwal? Kemarin kayaknya ada teman Pro 2 nih yang nanyain dirimu, kapan Rifki siaran di sana gitu.
1: Jadwalnya sih per hari ini. Besok saya dini hari besok.
0: Hari ini antum masuk apa?
1: Antum, masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Saya jam 10, cuman.
0: Tuh, Kak Catur langsung nyaut aku gitu. Iya, aku lupa baca kemarin. Sorry, udah buru-buru mau ngejar KRL.
1: Jam 10, tapi ditugaskan untuk ikut pelatihan Aircast kan?
0: Oh, anggap aja libur ya Ki ya.
1: Anggap aja libur
0: bonus Ki sebelum pindah Ki. Baru nanti. Iya, belum nanti abis ini gembleng dialog.
1: Bener. Iya, harus
0: siap pelaksanakan.
1: Iya. Siap makan.
0: Salah, siap makan.
1: Siap makan.
0: Jadi gimana Ki? Udah rindu belum di sini? Rinduku rindu.
2: Kalau kata Dilan kan, apa? Rindu itu berat. Saat kau tadi sisiku.
0: Oh iya lagunya.
2: Senang bisa dengar suaramu lagi.
0: Abis ini. Abis ini. Kita mau kasih tahu dulu ada apa? Battle Song Today.
2: Oh iya, Battle Song Today dua lagu yang aku aduin ke kamu, bukan ke KPK maupun KPI ya.
0: KPAI dong.
2: Wey.
0: Ngeri. Jadi ini dunia penuh dengan kepura-puraan. Iya.
2: Pura-puranya mahen bukan?
0: Iya. Iya lagi.
2: Bener.
0: Iya. Oh. Aku mau adu semuanya tentang pura-pura.
2: Pura-pura.
0: Jadi pura-pura baik.
2: Pura-pura baik.
0: Jahat. Aku mau tanya dulu nih. Kalau kamu disuruh pura-pura, kamu lebih baik pura-pura apa?
2: Enggak. Saya enggak pura-pura. Saya enggak mau pura-pura orangnya.
0: Enggak. Kalau aku senang berpura-pura enggak ngerti apa-apa di depan orang yang sok tahu. Iya gak sih?
2: Itu bukan pura-pura sih, Sil. Jatohnya sih. Itu bukan pura-pura dong. Itu kayak kita setting aja kita low profile.
0: Oh gitu ya.
2: Kan gak penting lah kalau kita sama orang yang sok tahu padahal gak tahu, sok isi padahal
0: karena
2: kosong.
0: Karena tong kosong nyaring
2: bunyinya
0: gitu. Bener. Tapi di tengah kepura-puraan ini, di tengah era kepura-puraan tuh, kayaknya pro satu banget tuh bahasanya ya.
2: Ya,
0: udah siap ya Ki ya?
2: Insya Allah siap. Di tengah ke era-eraan ini
0: alah. Udah siap belum?
2: Iya. Itu lagi.
0: Kita mau battle dua lagu. Yang pertama, pura-puranya Liodra nih, teman Pro 2.
2: Oke, kasih Sil, spill lagunya.
0: Spill ya?
2: Ya dong.
0: Spill Bill.
2: Split.

0: kayak minta sesuatu ya udah untuk pulihkan kita gitu ya nggak sih?
1: Iya, untuk memulihkan tuh apa sih, mengembalikan ya?
0: Iya, basic. Mengembalikan mungkin nggak seperti semula, iya. Ya karena sesuatu yang pecah kayak
1: gelas,
0: kaca itu yang diputerin nanti di urut satu, iya.
1: Oh iya iya, saya akan putarkan itu nanti akan betulkan dengan
0: gelas-gelas sama.
1: Bukan gelas-gelas kaca. Sama? Masak ke sendiri. Oh itu udah dangdut.
0: Beda,
1: ya.
0: Beda itu udah perempat ya. Nah jadi battle-nya dengan lagunya Pura-pura Lagi dari Mahen. Pura-pura lupa dari Mahen. Ini lagu sih dalam banget sih.
1: Iya betul.
0: Kayak
1: ya udahlah. Kayak gak ingat, pura-pura lupa.

0: Ya udah sih, kalau udah sama orang lain nih jangan datang-datang lagi, jangan belaga untuk kamu memilih aku, Ci. Padahal
1: kamu
0: memilih dia.
1: Aku.
0: Itu betul.
1: Aku.
0: Kita
1: harusnya gitu.
0: Ini hal yang bakal aku rindukan adalah bergimik-gimik ria dengan Anda.
1: Saya juga.
0: Iya kan? Kita bakal gimik-gimik.
1: Ini juga gimik nih.
0: Singusan.
1: Lebih ke vilek kayak.
0: Lebih ke vilek ya.
1: Ke vilek.
0: Vilek
1: itu.
0: Vilek itu yang iklan yang tadi kita buat biasa di radio.
1: Bukan.
0: Itu filler.
1: Itu filler.
0: Itu filler.
1: Bacanya juga filler bukan filler.
0: Oh,
1: Batak
0: iya.
1: Kau.
0: Oh iya. Termometer kakak.
1: Dinamometer.
0: Iya, dinamometer. Jadi teman pro 2, kamu bisa banget vote salah satu lagu ini di kepura-puraan yang ada, Cil. Ada...
1: Lagunya aja tapi.
0: Iya, lagunya aja. Jangan kehidupan.
1: Jangan.
0: Masa pura-pura terus sih.
1: Ya, jangan lah.
0: Pura-pura mencinta.
1: Pura-pura
0: menyayangi, pura-pura tegar.
1: Kayak Anda ya Sile.
0: Eits, melenceng Ki, melenceng. Oh ya.
1: Temboknya langsung tinggi, eits.
0: Langsung kayak, Oke deh, ini tembok RRI juga lewat.
1: Ya betul, okay. Tembok Anda ya. Yuk langsung aja teman pro 2, pilih pura-pura lupa dari Mahen. Atau pura-pura aja dari Liodra.
0: Oke.
1: Karena gak ada apa-apanya setelah pura-pura kan.
0: Iya betul. Terus juga gak ada hasilnya gak sih kalau pura-pura terus.
1: Ups. Wow.
0: Nah, oke okay. Dah. Yeah. Kalau gitu tadi kamu minta lagu apa ya Ki?
1: Tadi Ariel bareng sama
0: Iqbal.
1: Bukan Iqbal.
0: Oh, Iqbal salah.
1: Ariel sama Raisa. Senang bisa dengar Ariel. Suaramu
0: Ariel
1: lagi.
0: Ariel Tatum pak adanya pak.
1: Di folder D bu. Folder D yang belakangnya D juga. Coba searching aja.
0: Iya,
1: ada ya?
0: Iya.
1: Senang apa? Bisa dengar suaramu lagi.
0: Senang. Adanya gitu. Senggol-senggol.
1: Senggol-senggol dari mana? Masa enggak ada? Nah, Ariel coba.
0: Gara-gara Rifki pindah, langsung lagu-lagu yang di-download di-delete.
1: Bukan di-delete, dipindah kali ya. Enggak tahu sih kalau di-delete sih ya.
0: Dipindah ke Pro 1 lagi kan ya. Oke deh. Berarti

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, kita mau balik lagi ke Battle Song Today ya. Aku mau kasih tahu kamu kalau di Battle Song Today kali ini kita bakal adu dua lagu tentang kepura-puraan. Cile, kepura-puraan gak tuh ya. Yang pertama ada pura-puranya Liodra nih, teman Pro 2.

Oke, itu tadi ya lagu pura-puranya Lyodra. Dan lanjut lagu kedua masih dengan kepura-puraan tapi pura-pura lupa dari Mahen, teman pro 2.

tuh kita nggak boleh rindu-rindu banget gitu ya, Tom Brodo, ya enggak. Itu lagunya Pura-Pura Lupa dari Mahen. Jadi kamu tinggal pilih, Tom Brodo 2, mau pura-puranya Leodra or pura-pura lupanya Mahen. Nah, cara vote-nya gampang banget, teman Pro 2. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 081327866966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tapi tapi battle song today gitu ya. Jadi kamu harus vote dulu nih teman pro 2. Jadi ada dua lagu hari ini tentang kepura-puraan. Yang pertama tuh pura-puranya Liodra teman pro 2, sama pura-pura lupanya Mahen. Nah, pura-puranya Liodra gimana Sil? Gini nih lagunya.

Itu dia lagu pura-puranya Liodra ya, sama Pro 2. Dalam banget maknanya. Gak kalah dalamnya ada pura-pura lupanya Mahen, yang liriknya juga aduh, bikin kelelep kakak.

Mahen dengan Pura-Pura Lupa Teman Pro 2. Jadi ada dua lagu yang bisa kamu vote. Pertama ada lagunya Pura-Pura Lyodra, terus Pura-Pura Lupanya dari Mahen. Caranya gampang banget Teman Pro 2, kamu tinggal kirim aja WhatsApp kamu pilih yang mana. Kamu pilih yang mana, mana, bukan ya. Itu nanti lama-lama pindah ke perempat nih ya saya ya. Jadi ada Pura-Pura Lupanya Mahen atau Pura-Puranya Lyodra, kirim aja ke 081-327-866-966.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2, kita kayaknya sudah masuk ke sesi untuk berhitung, hitung. Ya, bukan hitung duit, tapi lebih ke hitung hasil vote ya, teman pro 2 ya. Tentang dua lagu yang kita battlekan pagi ini, ada Liodra dengan Pura-Pura dan juga Mahen Pura-Pura Lupa. PP atau PPL? Pulang pergi atau pulang pergi lama? Kamu pilih yang mana, teman pro 2? Langsung aja aku baca dulu, ada WhatsApp dari Kak Zulia di Jakarta yang katanya mau request Remuk ya Kak. Oke, thank you. Salamnya buat kakak penyiarnya dan juga seluruh The Angels di seluruh Indonesia ya. Katanya selalu bahagia dan tersenyum. Happy Monday gitu katanya. Terima kasih. Ada juga Kak Timothy Wikramawardana Hill yang kirim informasi, thank you ya informasinya. Terus juga ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote untuk PPL, pulang pergi lama. Enggak, papa mama larang, itu bukan ya, ini pura-pura lupa berarti. Lanjut lagi ada Kak Best Friend Forever yang vote untuk Liodra dengan pura-pura. Kak Ahmad Dwi katanya vote untuk yang Mahen pura-pura lupa. Siap. Ada Kak siapa lagi nih, Kak ada Kak siapa? Kak Lydia. Oh, Kak Lydia New ya. Ini pilihnya pura-puranya Liodra. Lanjut, Kak Lika vote untuk Mahen pura-pura lupa. Ada Kak Dita Sari ya, bukan Kak Dita Karang, beda ya. Ini Dita Sari vote untuk Liodra. Lanjut ada Kak Aidada Aidudu vote untuk pura-puranya Liodra. Lanjut lagi ada Kak Lea Topises katanya, selamat pagi Kak, aku pilih Mahen ya, terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Tin vote Mahen ya Kak, siap. Ada juga Kak Akbar atau Scorpio yang vote untuk pura-pura lupa. Ada Kak Evi di Boyolali vote-nya pura-pura lupa. Nah, ini kalau lagi teman pro 2 lagi pura-pura, sukanya pura-pura lupa nih kayaknya ya. Atau beneran lupa nih. Terus ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari setiap hari ya. Kak, aku mau request lagunya Selena Grace dong yang Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih. Salamnya buat kakaknya yang lagi siaran. Kembali kasih. Oke, lanjut aku mau bacain vote dari Kak Aryati Titi. Vote untuk Mahen pura-pura lupa. Oke. Ini Kak Catur katanya sering pura-pura lupa, teman pro 2. Ya kan? Enggak. Maksudnya vote-nya lebih pilih Mahen yang judulnya pura-pura lupa. Lanjut ada Kak RBM Family yang vote untuk pura-pura lupa. Nampaknya pura-pura lupa nih mengungguli ya, teman pro 2 ya. Tapi terakhir ini coba kita lihat apakah hasilnya bisa mengungguli pura-pura lupa. Kak Ricky Dias ST katanya Mahen PPL yang winner. Waduh. Oke, sesuai dengan prediksi Cile, udah kayak sepak bola kali ah diprediksi ya kan. Ada Kak Vero juga nih tambahan, Mahen Kak Sisil. Oke. Siap, terima gaji. Enggak, masih nanti ya. Thank you Kak Vero ya sudah vote masuk di akhir-akhir sekali di menit-menit atau

detik-detik penentuan. Ceile. Rahman pilih Mahen katanya. Rahman, eta teh siapa? Saha Rahman. Oke. Jadi teman pro 2, kayaknya hari ini teman pro 2 pada senang banget kalau yang namanya pura-pura lupa. Kenapa sih? Ada apa? Coba cerita sini. Coba duduk-duduk sini cerita. Ya kan, soalnya vote-nya jauh banget antara pura-puranya Liodra sama pura-pura lupanya Mahen. Jauh pol. Untuk pura-pura lupanya, pura-pura lupanya lagi. Pura-puranya Liodra tuh gak nyampe 5 teman pro 2, tapi pura-puranya Mahen, pura-pura lupa gitu ya, hampir 15 gitu. Wow. Ditambah aku yang vote pura-pura lupa. Iya, karena di pro 1 dulu aku suka banget muter lagunya pura-pura lupa. Ya, terkadang kita memang perlu pura-pura sih teman pro 2. Pura-pura apa ya? Tuh katanya Rudy, Liodra pura-pura lupa. Gak ada. Gak ada Liodra pura-pura lupa, Kak Catur. Jangan ngadi-ngadi Anda ya. Jangan ngadi-ngadi antum. Oke deh, kalau gitu teman pro 2 berarti pagi ini yang menjuarai, memenangi lagi, yang menjuarai Battle Song Today, gak jauh dan gak bukan, gak lain adalah pura-pura lupanya dari Mahen. Padahal ya tadi aku tuh vote, nah, kirimnya kayak gini pas blast SMS. SMS gak tuh jadul banget. Blast WA. Teman pro 2, kalau kamu lagi pura-pura nih, kamu pilih pura-puranya siapa? Pada pilih pura-pura lupa. Kenapa sih? Ya gak sih? Oke, selamat untuk Mahen dan juga teman pro 2 yang udah vote Mahen pura-pura lupa. Ya, selamat. Yeay, kamu menang Battle Song Today hari ini. Dan jangan sedih bagi kamu yang memilih pura-pura, karena kayaknya lagunya dua-duanya sama-sama melo pagi-pagi ya. Tapi it's okay lah, gak apa-apa. Ya, untuk sedikit-sedikit, aku bilang sedikit ya, gak banyak. Sedikit menggambarkan bagaimana perasaan kamu. Kayaknya lebih milih pura-pura lupa deh ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Waktunya makan, waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong, lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong. Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre. Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia, karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh iya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, iya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Masih di pada sesi terakhir nih teman Pro 2 ya, yang pastinya apa dong Ki? Yang diem-diem aja anda. Antum mau masuk grup lagi itu ceritanya, pegang-pegang HP Pro 2 itu.
1: Iya nih, katanya suruh nginfoin tadi.
0: Oh iya, nginfoin. Makasih.
1: Pastinya sama Sisil.
0: Oh iya.
1: Sama Sylvia Z.
0: Sama Rifki Minov juga, iya. Teman Pro 2 ya. Kita mau sedikit informasi dulu nih yang aku kutip dari rri.co.id sebelum dia berubah lagi.
1: Beribah kali ya. No, jangan.
0: Oke, teman Pro 2, pemerintah ini mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI ya, BUMDES dan juga koperasi desa atau KDMP. Kelurahan Merah Putih. Iya, benar kan, koperasi desa Merah Putih.
1: Betul. Gitu.
0: Sama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nah, sinerginya ini tuh ya buat mendukung program makan bergizi gratis atau MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
1: Terus yang di-highlight untuk ketahanan pangan nasionalnya itu berasnya kah atau jagungnya kah?
0: Semuanya, mengelola semuanya gitu.
1: Oh ya, pusat ya ini ya.
0: Iya, gitu. Nah, jadi Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan ini menegaskan kalau misalnya desa menjadi mitra yang strategis pembangunan pangan nasional.
1: Baik.
0: Nah, kolaborasi ini tuh katanya dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Oke, berarti per kelurahan atau desa yang punya komoditas-komoditas khusus akan di-highlight dong di situ.
0: Iya. Semoga realitanya begitu, Bapak.
1: Amin.
0: Karena saya takutnya tidak berjalan sesuai dengan arahan.
1: Nah, iya, misalnya nih ada yang punya sagu banyak, kan jadiin ketahanan pangan.
0: Iya. Iya kan? Bukan keripik apa, Bro? Keripik tempe ya, Bro? Dulu keripik tempe kan ya.
1: Tempe gitu. Delay.
0: Kedelai
1: itu kedelainya. Bisa ketahanan pangan tuh.
0: Lebih mantepnya lagi kalau tempe bacem. Bener gak sih?
1: Iya, apalagi yang baru jadi.
0: Daripada bikin spageti-spageti buat anak-anak. Spageti-spageti, you know kan, pernah lihat gak?
1: Pernah.
0: MBG dikasih spageti yang
1: pernah, oh iya pernah.
0: Yang udah dingin, karena kan dari malam kan.
1: Nah, itu kalau bahasa Jawanya deledek.
0: Kenapa enggak tempe bacem?
1: Iya,
0: lebih
1: betul.
0: Bermanfaat, gizinya banyak, bener gak?
1: Proteinnya oke.
0: Bener, itu ya kan. Daripada
1: bener.
0: Tepung-tepungan kan, iya. Pasta. Benar enggak?
1: Ya, betul, pasta. Papeda juga bisa loh.
0: Iya, papeda. Ih.
1: Kalau di Indonesia Timur kan.
0: Aku pengen banget makan papeda seumur-umur, pengen di tempatnya langsung. Ups.
1: Kalau yang di sini kan udah modifikasi ya.
0: Iya.
1: Kalau yang tempatnya langsung
0: asli
1: kan
0: sana.
1: Alami.
0: Pokoknya asli sana aku mau cobain, harus.
1: Aku belum sih.
0: Hidup cuma sekali, harus, Bro.
1: Harus apa nih?
0: Harus cobain lah.
1: Oh, iya.
0: Ya, gak sih?
1: Oke, lanjut.
0: Nah, jadi menurut Zulkifli, MBG itu membuka peluang pasar bagi petani melalui KDMP dan BUMDES.
1: Nah, ini yang aku maksud. Jadi kan bisa di-highlight tuh per kelurahan atau desa dengan komoditas-komoditas khusus tadi yang dipunyai per desa atau kelurahannya.
0: Betul. Dan Zulkifli juga mengatakan nih kalau misalkan BGN atau Badan Gizi Nasional mendorong susah. N sama LR susah ya, Pak ya.
1: Mendorong apa?
0: Mendorong setiap SPPG bermitra dengan 15 pemasok lokal. Ini aturannya, tapi nyatanya harga malah melambung naik, Bapak.
1: Semoga.
0: Semoga
1: ini
0: bisa terrealisasi dengan benar.
1: Jadi harga bisa ditekan ya?
0: Iya, jangan malah ada.
1: Oke, stop.
0: Udah ya? Udah ya?
1: Kita berharap pemerintah bisa kok ya untuk menangani ini, ya kan?
0: Iya, jadi, bisa, sebenarnya bisa.
1: Ketahanan pangan maksimal.
0: Eksekusinya aja, Pak.
1: Ya itu.
0: Harus ada Monef.
1: Wow. Ya, benar. Monitor dan evaluasi.
0: Benar dong.
1: Betul.
0: Jangan gelontor jalan aja.
1: Iya.
0: Tatonya setahun, dua tahun baru ketahuan.
1: Benar.
0: Duitnya udah banyak duluan, Pak.
1: Wow.
0: Oh. Aduh, yaudah informasi lainnya teman Pro 2 ya, kamu bisa cek di mana, Ki?
1: rri.co.id. Mana-mana.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan urut.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan atau KSTI 2026. Beberapa diantaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Kepala negara mengatakan bahwa banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdiat ini mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikannya sebagai respon terhadap kasus kekerasan seksual yang masih terus berulang di berbagai daerah. Ia juga mengatakan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga hingga masyarakat harus terus diperkuat secara konsisten, sehingga hal tersebut mampu menekan angka kekerasan seksual yang dinilai masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: 2와 헤드. 프로듀와
1: Now on air, Shelly Anjali.
2: 105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2, santai siang sekarang ditemenin sama Shelly Anjali si Pirili yang mengudara nemenin kamu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi hari ini sampai sekarang? Semoga tetap happy, sehat, semangat, bahagia, dimudahkan tiap aktivitas kamu ya. Kita mulai santai siangnya dengan Pro 2 Hitlist, segmen request lagu hingga nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kamu pengen diputerin lagu, boleh kasih tahu aja ya nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin ke WhatsApp Pro 2 081327866966. Boleh lagu Indonesia maupun mancanegara kok, jadi tenang aja, bagi tahu dulu aja di nomor WhatsAppnya. Oke, sampai nanti jam 12, yuk request lagu yang kamu suka.

0: hit list.
1: Lagunya dari Bilal Indrajaya, Niscaya. Lagu yang sempat jadi favorit aku banget sih pada waktu itu ya. Tahun lalu, teman Pro 2. Lanjut deh, ke WhatsApp dulu. Udah ada yang gabung sama aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lara Purnamasari. Selamat siang juga. Pagi menjelang siang. Mau izin request lagu Kak Shirley dari Tata Janeta Korbanmu. Oke, boleh habis ini ya. Langsung aku kasih lagunya buat kamu. Belum bosan ya sama lagu itu ya, Lara? Gimana? Menurut kamu lagu ini tuh gimana? Karena kan lagi sering banget request lagu ini ya, beberapa bulan terakhir. Apakah lagu ini emang suka aja, enak aja, atau emang ngefans sama Tata Janeta, atau lagi relate sama lagunya? Coba bagi tahu Shirley kalau boleh. Terus aku juga mau sapa aja, selamat pagi Pro 2 Hit List, izin request Remuk dari Angie Carvalho ya kak. Dari Julia di Jakarta nih, salam buat kakak penyiarnya aja dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy Monday, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Kemudian ada juga teman Pro 2, aku cek terlebih dahulu, Rizky. Pagi kak, request lagu dari Liodra judulnya Owe Owe Owe. Makasih kak. Oke, aku baru tahu nih Liodra ngeluarin single judulnya itu ya, Owe Owe Owe gitu. Coba nanti aku cek terlebih dahulu ya buat teman Pro 2 Rizky. Kemudian aku juga mau lanjut aja sama teman Pro 2 Maina. Pagi Shirley, tetap semangat buat hari ini. Aku gak mau request lagu, ngikut aja. Pokoknya requestnya teman Pro 2 yang lain aja. Oh terima kasih, ya udah. Enjoy ya sama lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2, sama yang udah aku siapin nemenin kamu aja. Kalau nanti tiba-tiba pengen diputerin lagu, tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya.
0: Pro 2 Hit List.

0: Pro 2 Hit List.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku akhirnya dapat jawaban ya dari Lara Purnamasari, teman Pro 2 yang setia banget. Dan terima kasih banyak Lara selalu nemenin aku dan kawan-kawan setiap harinya. Semoga Lara selalu sehat, semangat, bahagia, dimudahkan tiap aktivitas kamu dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Amin. Kak Syar, alasannya aku request lagu Tata Janeta Korbanmu itu karena lagu ini memberikan pesan bahwa tidak semua yang kita perjuangkan itu berakhir sesuai harapan, tapi selalu ada hikmah untuk belajar mengikhlaskan. Oh iya, benar, setuju sekali. Diingatkan lagi deh tentang ikhlas ya, dan juga setiap apa yang terjadi memang kadang nggak sesuai dengan harapan, tapi pasti ada sesuatu hikmahnya. Ada satu hal yang kalau kita nggak ngalamin itu, berarti kayaknya kemarin aku nggak akan begini deh gitu ya kan, nggak akan dapet ini juga deh gitu. Siap, terima kasih ya Lara ya, udah cerita sama aku, udah bagi tahu juga alasannya kenapa kamu suka banget sama lagunya Tata Cinta Korbanmu. Oke, hula si pirili. Koyo, ini sempet-sempetnya bikin apa sih ini namanya, kayak gini bikin apa sih? Bikin meme ya, bukan juga deng. Ya ampun. P, aku mau request lagu kak. Assalamualaikum. Duhai kak Shirley si Pirili, SAC Shirley Anjeli Ciwiwiw. Yang sangat amat aku nanti-nanti kehadirannya. Suara cute-nya. Izinkan saya meminta untuk memutarkan lagu secara online berjudul Besok Mungkin Kita Sampainya dari Hindia. Oke, siap, dengan senang hati. Kenapa harus tambah D-nya di sini ya? Typo ya. Oke, ya ampun lucu banget sih, heran deh. Bikinnya berapa lama itu catur? Lucu banget deh, teman Pro 2 mau tahu gak? Mana aku bikin status WhatsApp lagi, ya ampun, status WhatsApp Pro 2 gitu, biar teman Pro 2 juga tahu ya. Oke, boleh, nanti ditunggu ya catur ya. Terus ada juga teman Pro 2, cek dulu. Putra Iput, selamat pagi Kak Ser, request lagunya Agnesmu, Sebuah Rasa dan Teruskanlah dari Wawan ini di Kadipiro Celolo. Spesialnya buat istri di rumah, met apa aja, buat kakaknya met tugas aja, jangan lupa semangat. Terima kasih Kak Putra Iput di Celolo Kadipiro ya, matur nuwun, sehat selalu. Kalau Kak Putra ini juga lagi ada di rumah aja di Kadipiro, salam untuk istri ya, selalu bahagia berdua sampai maut memisahkan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Boleh, lagunya enak banget itu ya. Teruskanlah, teruskanlah. Deng deng kau enak. Sebuah Rasa juga parah sih. Aku dihadapkan pilihan antara benar dan salah gitu kan. Nanti ditunggu ya satu-satu ya lagunya ya. Nanti aku putar yang Sebuah Rasa dulu deh nemenin kamu ya. Oke, ada teman Pro 2 Tito juga. Siang Kak Share, mau request Shape of My Heart Backstreet Boys sama Kasih Putihnya Glenn featuring Yofi Widianto ya Kak, makasih sehat selalu. Oke, boleh ditunggu satu-satu ya teman Pro 2, gantian aku akan putar lagu-lagu requestan kamu. Tapi mau lanjut dulu sama lagu dari ini Roni Parulian featuring Andi Rianto, judulnya Sampai di Sini. Yuk, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu requestan kamu, bagi tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request.
1: Pro 2 Hitlist.
2: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
3: RRI Pro 2 FM Solo.

Lagu ini emang seenak itu ya, Tomorrow 2, Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Lagu yang dirilis tahun 2000 dan masuk ke album Black and Blue miliknya Backstreet Boys. Apakah mereka dulu kalau jalan Backstreet gitu ya? Tapi bagus banget lagu ini, enak, seenak itu aja. Dan kebayangnya tuh aku malah sama drama-drama Korea yang kayak Boys Before Flower ya. Jadi lagu ini kalau masuk ke soundtracknya drama Korea Boys Before Flower tuh masuk banget gitu loh. Jadi emang kemarin sempat ngomong sama Brady dan ya emang sebenarnya berawal dari situ kayak kiblatnya gitu loh. Akhirnya muncul deh berbagai boy group lainnya gitu di berbagai negara juga gitu. Enak banget lagunya Backstreet Boys yang satu ini. Spesial buat kamu yang udah request aja. Tadi ada Tito ya yang request lagu ini. Habis ini Shirley mau putar lagunya Glenn Fredly featuring Yovie Widianto Kasih Putih. Terus nanti juga aku masih akan putarkan lagu yang di request sama teman Pro 2, Putra Iput ya, dari Agnes Monica. Teruskanlah, tapi sabar dulu, tunggu dulu agak nanti, karena kan habis diputar Sebuah Rasa juga ya, karena dari penyanyi yang sama. Jadi ditunggu aja lagu Teruskanlah dari Agnes Mo ya. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Selamat siang Pro 2 FM, semoga hari ini selalu ceria dan semangat. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagunya La Luna yang judulnya Selepas Kau Pergi. Lagunya buat Shirley aja yang sedang bertugas siaran, jangan lupa makan siang. Happy selalu ya, karena kalau Shirley-nya happy, pendengar dimanapun berada pasti juga ikutan happy. Jaga kesehatannya, makasih. Makasih kembali Mbak Rizky. Mbak Rizky juga sehat-sehat ya. Terima kasih sudah selalu memberikan support dan energi baiknya ke aku setiap ketemu di udara kitanya. Apalagi di Pro 2 Hitlist ya, biasanya Mbak Rizky selalu nemenin saya. Jangan bosan-bosan, sehat-sehat, jangan lupa asupan diamankan aja Mbak Rizky. Kalau mau jalan-jalan ya udah jalan-jalan aja, di situ juga banyak ya, di Pacitan mah. Ya udah, nanti sekarang aja deh. Oh enggak ding, abis lagunya Glenn Fredly Kasih Putih, aku akan putar lagunya La Luna Selepas Kau Pergi versi Shocking Time ya. Oke, lanjut aja sambil nungguin yang belum request lagu. Kamu masih punya waktu di segmen request lagu sampai nanti jam 12. Tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin di 081 327 866 966.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lepas Kau Pergi, lagu milik grup musik La Luna yang sangat populer dan cukup digemari di era awal tahun 2000-an, tepatnya tahun 2003 Taman Pro 2. Lepas Kau Pergi memiliki lirik yang berkisah tentang kesedihan seseorang yang ditinggal oleh sosok kekasih yang sangat dicintainya. Selepas kepergian kekasih, masih ada rasa yang tertinggal sekaligus ada sesuatu yang hilang. Meski masih saling cinta, tapi tetap saja berpisah. Wah, meski lagu lawas, tapi masih nyambung kok. Jadi rekomendasi buatku yang punya kisah yang sama, teman-teman.

0: Pro 2 Hit List.
1: Insya Allah semuanya baik-baik dan baik ya dan happy. Masa sih gitu banget sih catur mah. Dengar suaranya Mina udah shocking time merinding baru gue sadar gak bisa dengerin suaranya lagi nomor 2. Iya loh, bener. Tadi juga ketemu tapi hanya sekilas ngelihat aja gitu. Belum bersapa-sapa. Main mata aja sih tadi sih, main alis deh. Bukan main mata tapi main alis. Oh, mata dan alis. Nanti deh aku sampaikan sama Rifki Minov ya kalau ketemu nanti deh catur ya. Masa kata catur gini. Tadi kan ada Mbak Rizky yang request lagu La Luna selepas kau pergi ya dan kasih doa baiknya juga. Mbak Rizky, ini dapat WA dari catur. Kak Sherry lagi sedih itu gitu. Mana ada. Sedihnya kelihatan sampai sini loh. Buset dah. Mana. Enggak ah. Masa iya. Enggak ada sedih-sedih. Sukanya aku begitu loh. Santai sih yang. Jadi kita santuy aja dulu. Ya. Oke. Aku masih punya satu lagu yang belum aku putar. Requestan kamu dari Agnes Monica. Teruskanlah habis ini ya. Aku akan putar lagunya. Jadi ditungguin tadi berarti buat Putra Iput yang request lagunya Agnes Monica. Okidoki, boleh banget. Ya mau request lagu masih bisa. Coba bagi tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Karena segmen Pro 2 Hitlist masih ada waktu sampai nanti jam 12 siang.
0: Pro 2 Hitlist.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Pro 2 Hitlist.

Crisis, band rock asal Inggris yang dibentuk di Manchester tahun 91. Pada awalnya punya nama The Rain. Don't Look Back in Anger jadi salah satu yang masuk deretan lagu karya Oasis paling populer. Lagu yang ditulis oleh Noel Gallagher, sang gitaris sekaligus vokalis ini, dirilis pada 19 Februari 96 sebagai single keempat dari album kedua Oasis. Usai dilepas di pasaran, lagu ini berhasil menduduki posisi teratas tangga musik di Inggris dan meraih 3 platinum. Don't Look Back in Anger jadi lagu kebangsaan para penggemar Oasis. Lagu ini hampir selalu dimainkan kala Oasis manggung secara langsung. Dan aku yakin teman Pro 2, meski lagu lama tapi kamu akrab dengan lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, makasih yang udah request lagu. Yuk kita lanjut aja di zonasi, zonasi yang sampai nanti kelar jam 15 waktu Indonesia Barat. Ui, UMKM dulu, kuliner, mau makan aposka, teman Pro 2, mau makan enak-enak, yang penting kenyang, harus enak apa enggak? Apa aja wes ya. Kalau Shelly pengen makan apa? Makan, belum ada kepikiran sih. Oh, pengen ke Toprak Jakarta yang deket sini. Cuman dia tuh suka gak jual gitu loh. Heran deh. Tadi gak ngecek, tadi saya lewat gak sih? Oh gak lewat, jadi gak ngerti jualan apa enggak. Yuk kita bahas aja kuliner dan UMKM. Buat kamu juga yang mau ngasih rekomendasi, monggo silahkan di 081-327-866-966. Zonasi, zona siang.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di zonasi, zona siang.

Apa yang membuat hidup itu menarik adalah goncangan dan perubahannya. Tanpa itu, hidup akan mudah ditebak, bahkan datar dan membosankan. Mavis Gumi.

Menunggu waktunya makan siang ya. Udah makan siang ini, udah jam 12 lewat loh. Rolasan dulu teman pro 2 ya. Jangan telulasan ya. Udah kayak gaji aja tuh, gaji 13. Ada-ada aja. Bentar deh, aku tuh lagi pengen banget makan bakso teman pro 2. Buat kamu pasti juga ada lah. Ya meskipun ada orang yang gak suka bakso. Soalnya, apa namanya, kakak saya tuh dia tuh gak suka makan bakso. Jadi kalau pergi nih ya, bareng-bareng sekeluarga gitu ya. Saya tuh kan suka mie ayam, bakso gitu ya. Ayah saya juga suka. Tapi kakak saya tuh gak suka ya. Jadi agak repot ya. Jadi aduh, bisa gak saya dulu nih yang makan, nanti saya anterin gitu. Aduh. Kalau tetelan jujur aku kebetulan enggak doyan ya. Doyan tapi tergantung sih tetelannya yang seperti apa. Kalau yang dia kayak gaji-gaji gitu tuh kurang suka teman pro 2. Cuman kalau masih ada yang kayak daging-dagingnya gitu ya, itu tuh masih oke lah. Nah, ini ada bakso kuah full tetelan, harganya hanya Rp7.000 aja di area Sukoharjo nih. Wuih. Pi di di pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi nggak gitu ya. Tempatnya itu di Bakso Kuah Barokah Sukoharjo. Baksonya, terus ini ada pangsitnya, ini ada tahunya juga. Harganya 7.000, tapi udah gratis tetelan. Gimana ini? Mantap ya. Widididididididiu. Kalau aku kosongan biasanya, ada pangsitnya juga teman pro 2, pangsit keringnya ada, basahnya juga ada. Wih, ini macam bakso Malang kali ya. Saya bakso Malang biasanya langganan deket sini aja sih. Di mana itu? Deket-deket sini di area Jebres itu ya. Terus ada daging-dagingnya juga teman pro 2, mantap sih. Enak, ringan, tapi oke ya. Ini saya dua mangkok kayaknya gas ya. Bakso Barokah Sukoharjo itu kalau ancer-ancernya itu dari perempatan SMP Negeri 1 Sukoharjo itu ke timur 100 meter, lokasinya tuh jualan di pas pojok perempatan ya, toko Fajar gitu. Bukannya jam 10 pagi sampai sampai habis. Jadi monggo silakan kalau kamu jalan-jalan ke Sukoharjo dan kepo, bisa cobain aja ya. Kita support terus UMKM yang ada di Solo Raya biar makin laris manis dan juga ya, kita bisa nyobain makanan-makanan maupun beli barang-barang yang emang dari tangan-tangan lokal ya, nggak sih? Kita support terus pokoknya.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Hindia evaluasi nemenin kamu aja masih di zonasi, zona siang. Gimana? Mau makan apa lagi teman pro 2? Kalau tadi sih ada bakso ya, tapi ada juga loh yang favoritnya itu bakmi Jawa godok ya. Jujur emang enak seger ya. Berasa kayak kalau lagi capek gitu ya. Ada soalnya teman saya, jadi ketika dia lagi capek banget gitu ya, banyak aktivitas tuh selalu dibus gitu ya. Selesai tuh malamnya ngebus pakai makan bakmi Jawa godok. Dan jujur yang sekarang jual bakmi Jawa godok itu juga ada yang rasanya itu tuh kayak nanggung, kurang dikit lagi aja nih. Kenapa sih gitu? Yuk mau ditambahin bawangnya, penyedapnya gitu ya. Ada yang rasanya tuh kurang gitu loh teman pro 2. Sayang sekali, padahal sebenarnya ini bisa enak gitu. Ada nih rekomendasi buat kamu bakmi Jawa godok enak di area Cangkol, Mojolaban, Sukoharjo. Mojolaban lagi-lagi dan lagi ya. Tempatnya itu di warung bakmi selera Pak Sukiti di daerah Bekonang, Sukoharjo. Wih, ternyata di sana tuh banyak banget kuliner ya, ya ampun. Ada belut, ada juga bakso, ada pentol-pentol gitulah, ayam, wedangan itu ya pernah kita bahas juga. Nah ini ada bakmi Jawa godok juga. Dan kalau malam itu terpantau rame, tapi masih oke kok ya, masih bisa gitu buat kamu yang masih sabar menanti, langsung aja dicobain ya teman pro 2. Mantap sih, kuahnya itu nggak yang bening gitu loh, jadi malah justru kalau tak lihat-lihat kental juga. Jadi bumbunya tuh nampak gitulah teman pro 2. Ya, mantap ini. Keinget masakan ibu saya jadinya. Seger lah teman pro 2, jadi panas seger ya kan. Dipadu-padankan dengan kaldu ayamnya. Makanya ini warnanya dia tuh menarik karena ada kaldu ayamnya juga. Maknyoy. Enak. Jadi pengen ya teman pro 2. Biasanya kalau kamu makan bakmi godok gitu, suka ini gak sih ditambahin request pakai ayam gitu, kepala ayam misal atau hati atau apa gitu. Bisa gak sih? Bisa kan? Beberapa tempat tuh saya bisa. Jadi silakan aja teman pro 2 kalau kamu kepo ke bakmi Jawa selera Pak Sukiti itu di daerah Bekonang Mojolaban. Begitu. Kalau ancar-ancarnya tuh lampu merah Pasar Bekonang ke timur sekitar 300 meter. Nah, lokasinya tuh di barat SMP 1 Mojolaban. Silakan aja, dia bukanya jam 4:30 sore sampai habis. Harganya berapa share? Rp16.000.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Kalau kamu terus menolak berubah, mengapa kamu benci keadaan sekarang? Berapa lama lagi kamu akan mempertahankan sikap dan kebiasaan yang selama ini hanya mempersulit dirimu sendiri? Anonim.
1: Utamu.

perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Teman Pro 2 aku mau sapa dulu ya, buat teman Pro 2 yang udah gabung sama Pro 2 FM Solo. Ada juga Mas Rudi Pamungkas. Selamat siang Kak Syar. Tadi request lagu Bondan Prakoso ya, Not With Me ya. Oke, baik. Maaf baru ini ya. Saya bentar. Not With Me. Ku siapin sekalian lagunya ya. Oke, bisa banget. Kemudian katanya, sama mau tanya dong, tanyakan pada Putra Iput yang barusan request itu Wawan yang jualan tahu crispy di Katipiro, bukan ya? Halo, Mas Putra Iput masih station di Prodo FM Solo? Nih, boleh dijawab ya. Tapi kalau dari infonya sih, emang Mas Putra Iput ini dari Katipiro, Cololo gitu, Mas Rudi. Betul, sepertinya betul ya. Kalau menurut saya betul. Menurut saya. Kalau iya, aku pengen belajar FB Pro. Akun dia Karwanto itu ya. Semoga aja Putra Iput masih mendengarkan di radio ini buat kakaknya. Terima kasih Matugas. Oke, terima kasih Mas Rudi. Sehat-sehat ya. Semoga bisa berkomunikasi sama Mas Putra Iput ya. Oke, siap, mantap. Terus ada juga teman Pro 2 Vero. Hai Vero, apa kabar? Sehat-sehat ya. Berapa hari kayaknya gak ketemu sama Vero ya. Dari Vero, hai Kak Shirley, Kak minta lagu ya Hujan Kemarin sama Inginku Yofi Nuno, ada gak? Makasih Kak Shirley Angeli si Pirili. Boleh. Bisa, nanti aku puter yang ingin ku Yofi Widianto terlebih dahulu ya. Kemudian ada teman Pro 2 Tin, minta lagu Kak Padi, judulnya Semua Tak Sama. Aku tunggu ya sambil kerjakan tugas akhir bulan nih, makasih. Semangat ngerjain tugas akhir bulannya, sehat-sehat ya. Makan siang dulu, jangan lupa Kak Tin ya. Ada Kak Timothy juga, selamat siang Mbak. Saya suka bakso, saya suka tetelan, dan suka juga sama nasi padang. Ini Mbak siapa? Dari Timothy Wikrama Wardana dari Purwokerto. Yes, saya sudah hafal. Terima kasih Kak Timothy. Ini sama Shirley Angeli, si Pirili yang nemenin kamu ya. Aku lanjut dengan informasi olahraga di zona siang ya teman Pro 2. Ini loh, kemarin tuh aku ikut bangga karena Timnas Voli Indonesia itu bisa meraih gelar juara AVC Men's Cup 2026 ya, dan mendapatkan bonus 900 juta sama ini loh. Wah, bentar deh. 900 juta. Dan ini didapatkan sama para pemain Timnas Voli Indonesia dari PBVSI ya. Bonus itu didapatkan. Mantap. Pemberian bonus itu dilakukan secara simbolis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini ya. Dan Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo juga yang memberikan secara langsung teman Pro 2. Dan kalau dibagi nanti sekitar satu atlet itu 50 juta dapatnya. Untuk atlet dan official ya, untuk atlet sama official tuh beda lagi gitulah pokoknya. Beda ya, iya sih, karena kan juga ininya beda ya. Tugas-tugasnya juga beda, tapi tanpa official atlet itu juga, wah, udah gelampangan banget gitu ya. Emang sepenting itu juga sih official tuh. Dan menurut Imam, selaku Ketua Umum PBVSI, pencapaian Timnas Voli Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan tim ini juga mengalami sejumlah kendala menjelang keberangkatan, tapi bisa tampil melebihi ekspektasi. Makanya itu aku juga bangga banget ya. Keren, top, mantap, terbaik Timnas Voli Indonesia yang meraih gelar juara AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan di partai final yang berlangsung di India hari Minggu kemarin teman Pro 2. Bahkan Indonesia ini menang 3 game langsung. Keren ya, bangga banget, bangga sekali. 3-0. Jadi kalau rincian skornya itu 34-32, 25-16, dan 25-23. Dan ini merupakan gelar pertama Indonesia dalam sejarah pelaksanaan AVC Men's Cup. Keren, bangga banget.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih ku update dengan informasi olahraga. Olahraga aja, bukan olahraga. Tapi kalau ngomongin laga ya jelas ada atlet-atlet Indonesia yang masih terus berlaga ya teman bro dua. Bahkan kalau tadi udah ada timnas voli Indonesia yang berhasil. Ini menjadi sejarah baru gitu ya di voli. Karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia mendapatkan gelar pertama dalam pelaksanaan AVC Men's Cup gitu. Nah, ada juga atlet tenis Indonesia, Aldila Suciadi, yang menjadi atlet pertama Indonesia yang meraih gelar juara turnamen WTA 500 setelah meraih gelar juara Bad Homburg Open 2026. Dia berpasangan sama Vera Svonareva. Dan Aldila ini dia sebagai apa namanya juara Bad Homburg Open 2026 dengan mengalahkan Demi Schuurs dengan Ellen Peres di final yang digelar di Jerman hari Sabtu sore kemarin teman Pro 2. Wow. Aldila dan pasangannya yaitu Svonareva menaklukkan unggulan ketiga turnamen WTA 500 ini dalam 3 set ya dengan 6-1, 4-6 dan 10-5. Tapi memang ternyata dari set pertama Aldila dan partnernya ini tuh tampil dominan dari awal ya. Meskipun sempat kehilangan game pembuka, tapi mereka merebut 6 game berturut-turut termasuk 3 kali mematahkan servisnya sang lawan gitu. Sampai akhirnya kemenangan berpihak pada Aldila dan juga partnernya. Dan ini menjadi gelar pertama bagi Aldila di tahun ini. Mantap sih. Gelar Bad Homburg Open 2026 ini juga menjadi pencapaian penting buat Aldila menjelang bergulirnya Grand Slam Wimbledon. Wow, Wimbledon. Keren abis ya. Ada Aldila Suciadi sama satu lagi Janice Chan ya yang memang menjadi petenis Indonesia yang sampai sekarang performanya masih terus bersinar di kancah internasional.

Sapa juga buat teman Pro 2 yang masih terus stay tune. Buat Mas Putra Iput, terima kasih ya. Ini juga sudah dijawab. Aku seneng banget karena bisa jadi perantara antara teman Pro 2 yang mau bertukar pikiran, pengalaman. Pokoknya seneng banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Selalu bersyukur. Terima kasih ya Allah. Oke, ada Kak Timothy juga yang mau diputerin lagunya Afgan. Mbak Shirley, jodoh pasti bertemu. Iya, pasti bertemu. Kapan ya? I'm wondering. Where is my husband? Where is my husband? Neng dia. Di mana ya? Where ya? Oke, baiklah. Jodoh pasti bertemunya Afgan siap abis ini Shirley puter buat kamu ya. Kak Timothy yang ada di Purwokerto. Gimana Purwokerto cerah? Sudah makan? Makan nasi padang po Kak Timothy? Iya saya nanti kalau lapar makan nasi padang ya, terima kasih ya. Saya pengen jange sih. Itu apa kerupuk rambak kulit itu disiram pakai kuah yang santan itu ya. Endul-endul-endul. Enak-enak. Enak. Catur, gimana? Iya tah, sabar ya. Begitu saja tadi ternyata biasa, suka bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ya udah deh, biar nggak kelamaan juga. Mumpung Kak Timothy juga masih stay tune, siapa tahu juga nyempet-nyempetin WA di sela-sela kesibukannya Kak Timothy. Apalagi ini hari Senin, semoga tetap jadi Senin nyenengin aja ya. Habis ini aku akan update informasi seputar entertain buat kamu. Yang punya update info juga boleh, tinggal kasih tahu aja di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966.

0: Bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Mark Natama berjudul Penikmat Senyummu, lagu barusan. Gak apa-apa deh, aku cuma jadi penikmat senyummu aja dari jauh. Dari postingan kamu aja, udah. Atau dari foto kita dulu, udah deh. Iyalah, ya sudahlah ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Ada info-info terupdate buat kamu, teman Pro 2. Infonya ini dari mancanegara ya. Ada Max Martin yang menjual katalog musiknya. Dan ini tuh bisa bikin Taylor Swift ikut kena imbasnya. Kayak mana tuh? Tapi si Taylor Swift ini memang lagi banyak banget update-nya seputar pernikahan dia bareng sama Travis ya. Nanti juga ada apa tuh? Guest star yang lain ya kan. Padahal dia adalah guest star-nya ya. Biasanya acara apa gesternya Taylor Swift gitu ya. Sekarang dia yang menikah gitu. Kira-kira siapa yang akan diundang ya? Siapa penampil-penampil di resepsinya dia ya? Bahkan sampai kemarin itu ada kabar di mana Taylor dan juga Travis itu sama-sama Titi ya. Wih. Itu minta izin untuk blokade jalan gitu lah. Jadi kayak mengurus perizinan mau pakai sebagian jalan gitulah ya, atau bagian tempat kayaknya jalan kok itu. Saya ingat aku ya. Karena aku jadi makin penasaran kayak mana nanti itu pernikahannya ya. Sebagaimana gitu ya. Kita tungguin aja kira-kira kapan. Kalau enggak salah bulan Juli ya, saya ingat aku Juli tahun ini. Ya wes, nanti kita update-update aja. Cuman yang ini dulu aja infonya. Jadi keputusan produser kenamaan ya, Max Martin bersama dengan Shellback untuk menjual katalog musik mereka itu dinilai bisa mempengaruhi kendali yang dimiliki sama Taylor Swift di lagu karya mereka bersama. Dan memang mereka ini sering banget bareng terus gitu ya dengan karya-karya mereka ini. Karyanya Taylor Swift itu juga ada si Max sama Shellback ini. Nah, Taylor Swift bersama dengan Martin dan juga Shell udah merilis sejumlah album bersama dan menghasilkan berbagai lagu hits ya, seperti Blank Space, Shake It Off, Style, sampai The Fate of Ophelia, Keep It 100 on the Land, The Sea, The Sky. Iya loh, bener juga sih. Nah, Peggy. Sampai pada 24 Juni 2026, Max Martin bersama penulis lagu kolektif Wolf Cousins yang juga menaungi Shellback itu mengumumkan kemitraan strategis atau menjual katalog mereka kepada Harborview Equity Partners. Oh. Dan ini tergantung pada apa yang menjadi perjanjian ya. Karena Harborview Equity Partners itu juga punya peluang untuk menentukan penggunaan lagu-lagu tertentu yang ditulis barengan sama Max Martin, Shellback ataupun penulis Wolf Cousins lainnya. Bahkan ada passage nih ya yang menyebut lagu-lagu Swift yang dilaporkan itu termasuk dalam kesepakatannya Wolf Cousins dengan Harborview. Kayak lagu Style dari album yang dirilis tahun 2014 ya. Bahkan album-album yang lain seperti Reputation di tahun 2017. Tapi akuisisi itu tidak mencakup setiap lagunya Taylor Swift ya yang terkait dengan Wolf Cousins. Gitu deh. Dan angkanya lumayan juga nih, teman Pro 2. Ya, kenapa kira-kira ya? Ya sudahlah, nanti kita tunggu update-nya aja. Tapi semoga sih gak bikin gimana-gimana ya sama karya-karya dari Taylor Swift. Toh juga Swift ikut campur juga di dalam karya-karyanya. Karena emang dia semusikalitas itu ya. Oke. Jadi kangen sama lagunya Taylor Swift ya, The Fate of Ophelia, yang benar-benar candu banget waktu dia habis rilis sampai sekarang. Apakah kamu masih suka sama lagunya? Coba bagi tahu aku.

bisa apa kalau dia udah milih dia? Dia udah milih dia, ya udah, nggak usah, susah-susah amat, ya. Kenapa sih? Kenapa gitu? Iya, ngingetin teman produ aja. Ya, aku lagi pengen banget mie ayam nih. Kepikiran mie ayam tiba-tiba. Enggak tiba-tiba sih, dari beberapa menit yang lalu. So, aku kutu apa ya teman produ makan mie ayam di mana? Pengennya yang itu, tapi kalau jam segini dia udah habis. Hah, cinta aku bisa apa? Lagunya baru Sandang Mawar Diong. Ya ampun. Oke, aku lanjut ya. Tanggal 29 Juni 2026, hari ini tuh diperingati juga sebagai Hari Tropis Internasional, Hari Santo Petrus dan Santo Paulus, sama Hari Keluarga Berencana Nasional loh, teman Pro 2. Iya, tepat hari ini 29 Juni. Ini tuh menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai pondasi utama ya dalam membangun bangsa. Dan peringatan ini juga bukan sekedar seremoni tahunan, tapi menjadi ajang memperkuat komitmen seluruh anggota keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkarakter. Yes, you. Dan di tahun 2026 ini, Harganas lucu banget ya. Hari Keluarga Nasional gitu ya, atau juga Hari Keluarga Berencana Nasional gitu. Ada yang menyebut Hari Keluarga Nasional, ada juga yang menyebut Hari Keluarga Berencana Nasional gitu sih. Tapi sebenarnya ya kurang lebih sama juga ya teman Pro 2. Meskipun beda, ada tambahan kata berencana, KB gitu ya kan, berarti, dan keluarga itu kan beda gitu ya. Tapi dari tujuannya memang sama-sama untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa gitu ya, lewat keluarga ini, begitulah. Ternyata ada tema yang diusung di Hari Keluarga Nasional, yaitu adalah Ayah Wajib Hadir. Oh, wow. Tema yang menurut saya menarik sekali sih. Selain tema, peringatan tahun ini juga menjadi, juga punya logo baru yang penuh makna ya. Jadi sangat filosofis gitulah teman Pro 2. Ternyata juga dengan peringatan ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya keluarga ya sebagai tempat yang utama dalam proses belajar. Bahkan enggak cuman anak tapi juga orang tua ya, itu juga belajar di dalam keluarga itu sendiri. Karena keluarga gak hanya menjadi tempat pertama seseorang belajar nilai-nilai kehidupan, tapi juga sumber dukungan, kasih sayang, dan juga kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Apalagi di era sekarang, ya kan teman Pro 2. Ternyata gagasan peringatan Hari Keluarga Nasional ini dicetuskan sama Prof. Dr. Haryono Suyono, yang saat itu tuh menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan beliau ini mengusulkan peringatan itu dengan membawa 3 pokok pemikiran. Apa aja itu? Mewarisi semangat perjuangan para pahlawan, menegaskan pentingnya keluarga bagi kesejahteraan bangsa, sama mendorong setiap keluarga untuk bekerja keras demi mewujudkan keluarga yang sejahtera gitu deh. Nah, usulan itu kemudian mendapatkan persetujuan oleh Presiden Soeharto, dan penetapan tanggal 29 Juni ini dipilih karena memiliki makna yang historis, karena tanggal itu dikenang sebagai momen kembalinya para pejuang kepelukan keluarga setelah masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1949. Wow, iya ya, sangat bermakna. Karena aku suka banget kan yang ada filosofinya gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak kebayang aja gitu, kerasa nyampe aja gitu pesannya. Selain itu, 29 Juni juga bertepatan dengan tonggak dimulainya gerakan Keluarga Berencana Nasional di tahun 1970, yang emang itu menjadi awal kebangkitan kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lewat program Keluarga Berencana. Jadi emang korelasinya ada ya teman Pro 2. Dan
program KHB sendiri mulai diperkenalkan secara luas saat itu era 1970-an ternyata. Ya, sebagai upayalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Begitu deh. Dan akhirnya berkat keberhasilan pelaksanaan ini, Indonesia bahkan memperoleh pengakuan internasional lewat UN Population Award. Dan pengalaman program KB Indonesia ini menjadi rujukan dari berbagai negara. Wow, apresiasi yang luar biasa ya teman Pro 2. Bahkan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan itu, sekaligus penghormatan ya kepada perjuangan rakyat Indonesia yang rela berpisah dengan keluarganya demi mempertahankan kemerdekaan, akhirnya Presiden Soeharto menetapkan 29 Juni ini sebagai Hari Keluarga Nasional. Di tahun 1992, nah sejak 93 Harganas Hari Keluarga Nasional ini diperingati secara nasional. Sampai sekarang teman Pro 2, wow. Tema tahun ini luar biasa sih, Hari Keluarga Nasional ke-33 ya. Ayah wajib hadir, yang menegaskan peran ayah itu juga sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan menjadi bagian aktif dalam tumbuh kembang sang anak. Yes, betul banget. Meskipun memang ibu-ibu-ibu, tapi ayah di situ tetap ada. Dan justru bagaimana ayah di dalam keluarga itu emang penting sekali ya. Tapi tetap semangat buat kamu. Selalu utamakan cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Temukan apa yang, ini aku sharing aja ya teman Pro 2, temukan apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka, apa yang kamu bisa terima, apa yang kamu gak bisa terima gitu ya. Apa potensi dalam diri kamu, harus pelajari itu, cintai diri kamu karena kita gak pernah tahu. Dan kadang mungkin juga teman Pro 2 mungkin sekarang berada di posisi yang mungkin pernah aku rasakan juga gitu ya. Jadi makanya kenapa dari kita sendiri itu penting banget, karena kita yang bisa menguatkan diri kita sendiri gitu sih teman Pro 2. So tetap semangat aja buat kamu. Semoga pesan-pesan yang aku sampaikan, ada pesan tersiratnya, bisa nyampe juga ke teman Pro 2. Yang jelas pokoknya kamu layak untuk bahagia, kamu pasti bisa, apalagi juga sekalipun itu kamu perempuan. Yes, pasti kamu bisa melewati banyak hal. Yang penting tetap, itu tadi sih, karakter ya. Ngomongin karakter, terus juga punya prinsip. Jadi orang baik aja udah gitu ya. Gak usah neko-neko dan tetap bertaut pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

bilang kek dari awal, nggak ujung-ujungnya ngilang gitu, set dah. Pokoknya saya mah kebawa-bawain aja nih lagu-lagu ya dari Meiska, Keras Kepala juga. Oh my god, oh my god. Lanjut ya, lanjutnya abis ini sama kawan aku di Sore Ceria, berarti ada Detik, Desvatika dan juga Desvatika, Deswa Fitra dan Natika Raharja. Tapi bener sih Desvatika ya, Detik. Yang lanjutin kebersamaan sampai nanti malam, bahkan sampai jam 12 malam nanti juga ditemenin sama kawan aku. Abis Detik ada kawan aku yang nanti nemenin kamu, insya Allah ada Rama ya nanti yang nemenin kamu. Iya, sampai jam 12 malam. Jadi jam 5 pagi hingga jam 12 malam kamu akan ditemani oleh Prodo FM Solo dengan program yang selalu ada dari pagi sampai malam juga, segmen-segmennya yang beragam juga. Jadi pastikan tetap di sini aja bisa kamu dengarkan Prodo FM Solo melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di Play Store, App Store, streaming lewat rri.co.id juga bisa. Di situ kamu bisa mendapatkan berbagai berita dan informasi seputar olahraga, lifestyle, ekonomi maupun yang lainnya di rri.co.id ya. Terima kasih banyak teman Pro 2. Ketemu lagi besok. Tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu buat kamu ya. Maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

0: 105,5 Pro FM. Salam
1: teman terbaik kamu. Okay.
0: Kita gini dulu dong. Plat A deh, informasi Solo dan sekitarnya. Yeah. Gitu.

0: penyiar
1: gitu. Betul. Teman berdua. Ya, kita... seperti yang sudah saat ini kita simak bersama ya.
0: Betul
1: Plat
0: banget.
1: Ade langsung bareng detik.
0: Wow. Plat Ade, informasi Solo
1: dan sekitarnya.
0: Hey, bareng detik.
1: Aneh ya tapi ya.
0: Aneh banget. Aneh ya. It's weird.
1: Gitu.
0: Oh, kind of weird. Gak tau pura-pura gitu deh, Bray. Aduh.
2: Belaga surprise gitu ya.
0: Belaga gak tahu gitu. Oh,
2: iya, my bad lupa. Aduh. Ternyata si Rifki udah pindah. Tapi tadi dia masih nyelonong ke sini loh.
0: Aduh, kan udah dibilang. Iya. Akses udah ditutup. Loh,
1: tadi dia masuk apa tuh?
2: Tadi dia nggak tahu.
0: Dia training, tadi training.
2: Sekarang kalau nanya ke saya sih.
0: Iya, Des, nggak tahu, Des.
1: Udah lepas kendali ya.
0: Iya.
2: Lagian dia juga tadi kan sebenarnya dia petugas upacara. Cuman datangnya telat.
0: Oh my god.
1: My bad.
0: As usual ya.
2: Untung pas bukan dia masih di produ.
0: Oh iya kan jadinya kena kita-kita nih. Aduh. Ya, Plat Ade tapi sama aja ya teman produ, tapi mungkin nanti kita agak rubah sedikit.
1: Tapi agak mungkin kalau Plat Ade sama si Bray Rifki tuh serius gitu ya.
0: Iya.
1: Kita selengean aja gitu.
0: Iya, benar.
2: Kita akan lebih banyak informasi tentang Jogja ya.
0: Enggak. Bukan gitu, jadi plot AB dong.
2: Atau mungkin kita banyak ngobrolin tentang kebijakan-kebijakan politik ya, karena kita plat merah ya.
0: Bukan
2: plat merah.
0: Ngomongin politik bareng bro dua. Horor banget.
1: Waduh,
0: jangan gitu dong, Bray. Horor banget, Bray. Kalau gitu, aduh.
2: Kalau plat kuning terlalu besar di transportasi.
0: Oh iya, mana.
1: Angkutan umum lagi.
2: Iya, makanya.
1: Plat kuning ya.
2: Apa ya, plat palsu kali ya?
0: Enggak, jangan dong. Ketangkep polisi nanti.
1: Enggak boleh. Itu melanggar juga.
2: Plat bodyvan boleh enggak sih yang gambar?
0: Yang ada lampunya boleh enggak sih?
2: Yang ada lampunya.
0: Iya,
1: boleh kan biasanya
0: modifan ada lampu gitu loh, Bray.
1: Biasa putih.
2: Ya asalkan lampunya itu buat nyorot
1: buat
2: si
1: nyorot platnya.
0: Oh iya. Ya,
1: kalau nyorot ke belakang.
2: Iya, kalau plat itu terbuat dari lampu. Kan aneh.
0: Enggak dong. Oh iya.
2: Berasa kayak kita mau masuk gitu loh.
0: Iya benar.
1: Iya. Ya plat itu kan
0: welcome gitu kan. Iya. Benar. Kadang kan ada kan misalnya di toko, di masjid juga ada ya.
1: Gitu. Tapi mungkin ada deh yang kayak gitu kali ya, modifikasi.
0: Ada yang ya udah.
1: Plat kayak gitu.
0: Mungkin suka aja yang heboh gitu.
1: Iya, soalnya yang heboh, perlampu-lampuan. Mungkin juragan lampu kali ya.
0: Yang bisa jadi sambil promosi.
2: Justru
0: bisa.
2: Malah dia pengennya orang-orang niru dia gitu.
1: Oh
0: mau terinfluence gitu ya, menjadi influencer ya.
2: Dan akhirnya mereka akhirnya semua digelandang ke kantor polisi terdekat ya.
0: Iya, gimana rombongan lagi yang dibawa.
1: Iya.
2: Pokoknya gak usah neko-neko deh. Tetap di plat Ade aja deh.
0: Daripada plat kamu palsu teman produk, mending ke plat Ade ya kan.
1: Iya. Tapi nanti mungkin akan ada selang-seling gitu ya sama
0: Berido kan. Iya. Jadi Senin kita, Selasa Berido, Rabu kita ya, gitu kan deh. Ya dan asik. Dialog kan sekarang diperdikit ya. Socernya sekarang diperdikit ya. Aduh.
1: Oke.
0: Gawat nih begini-begini nih teman produk. Ya tapi kita bikin fun aja teman pro 2. Pokoknya kalau detik ya udah, kalau sorry kalau agak selengek gitu ya teman pro 2.
1: Berarti karena sekarang kita... ini udah sore ceria ya, bukan santai siang lagi.
2: Udah masuk sore ceria.
0: Oke.
1: Gitu. Oke, kita perjelas.
0: Tadi kebetulan aku tanya sama si Shirley kan. Plat ID udah disusun kan?
2: Gitu.
0: Oke, terus kata si Shirley, udah kok Bray Rifki udah rekaman, udah sampai bulan depan udah ada dia. Aduh, seneng dong kalau gitu.
2: Jadi kita akan dengerin plat Ade itu rerun ya dari awal.
1: Dari
0: tahun lalu, tahun 2005.
2: Enggak, ini lebih dari episode awal-awalan.
0: Jangan dong, lama banget dong itu.
2: 2023 jangan-jangan.
1: Iya. Plat Ade dari 23 ya?
2: Di 2023 kali ya.
0: Kira-kira berita pertama apa tuh Bray dulu? Info pertama.
2: Saya nggak tahu. Pembangunan saya Zayat kayaknya.
1: Oh iya.
2: Pembangunan saya Zayat.
0: Oh sama itu flyover yang di itu loh. Ya kan. Sama studio baru OTW.
2: Betul.
1: Semuanya.
0: Semuanya ya. Aduh.
1: Oke, nanti sampai jam 4 ya di plat AD teman pro 2 bareng detik sekarang perlu diperjelas sama detik ya.
0: Pokoknya kita butuh validasi plat AD sama kita.

0: Kita berdua
1: pindah.
2: Harus aduh, banget ya.
0: Harus banget ya, narsis.
1: Nanti abis kita bakal bahas ya. Gimana Pak tadi?
0: Nanti kita bikin OBB-nya gimana kira-kira?
1: Info Solo dan sekitarnya gitu
0: ya. Yang beda dong, itu okay. Pelanjut jamet kalau gitu.
2: Gak usah maksa harus beda gitu. Nanti malah maknanya mana,
0: gini. Iya, iya benar-benar. Mana makin jelek lagi.
2: Plat AD, yuk bisa yuk. Ngapain?
0: Gas.
2: Cuman pengen beda.
0: Iya iya iya. Ya. Plat AD, siap.
2: Lebih bagus daripada gaspot gitu misalnya.
1: Iya.
0: Lo kan sekarang CEO-nya udah beda gaspot juga, ya kan?
2: Saya masuk kamera, aduh.
1: Aduh. Enggak, belum.
0: Gitu. Jadi besok plat AD, siap dimbol ke.
1: itu sama aja.
2: Enggak dia entar.
0: Kenapa?
1: Dipakai.
0: Oh iya ya. Aduh jangan. Kesenangan dia nanti. Oke deh teman produa, seperti biasa. Seperti biasa orang baru mulai. Iya, plat AD sekarang bareng Deswa dan Atika, tapi seperti biasa kita bakal sajiin informasi seputar Solo dan sekitarnya.
2: Yes, tetap stay di sini di plat AD. Yuk bisa yuk.
0: Gas.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Plat AD teman pro 2, AD-nya kota Solo. Yeah.
1: Kayak pro-rifki banget ya.
0: Udah, cukup ya. Aduh.
1: Kali ini solonya solo Sragen teman pro 2.
0: Enggak. Jadi di
1: ada dia kan kayak Brifki kan kadang agak ada Jawa-Jawanya gitu kan.
0: Oh
1: kayak,
0: iya kah?
1: Nek apa gitulah kalau Brifki itu.
0: Oke. Kita harus tiru ya.
1: Jangan,
0: kita harus belajar
1: harus menjadi diri sendiri dong, Des.
0: Oh, gitu
1: tapi
0: ya.
1: Ada info jadi kayak batik tahu enggak sih kalau kayak gini?
0: Oh gitu ya.
1: Udah baca aja deh.
0: Yaudah ya, teman pro 2 ya. Jadi di Solo ya, teman pro 2. Mm-hmm. Pemkot Solo ini kemarin minggu, mungkin buat kamu yang udah ngerti ya, ada fun run gitu kayaknya. Ya, run, Soekarno Run gitu. Jadi Pemkot Solo ini dukung sport tourism melalui Soekarno Run SOC 2026 teman pro 2. Pemerintah Kota Surakarta ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan olahraga sekaligus pariwisata daerah. Salah satunya yaitu dengan atau melalui penyelenggaraan Soekarno Run SOC 2026 yang berlangsung di kawasan Alun-Alun Utara Keraton Surakarta di hari Minggu 28 Juni kemarin teman pro 2.
1: Event lari yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan bulan Bung Karno ini teman pro 2 diikuti langsung ya oleh Wali Kota Surakarta ada Bapak Respati Ardi, ada Wakil Wali Kota juga ada Ibu Asrit Widayani dan juga Ketua TPPKK kita Kota Surakarta yaitu Vanessa Respati teman pro 2. Dan selain jajaran pimpinan daerah, kegiatan ini ternyata juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah ada Ahmad Lutfi, terus ada jajaran kepala daerah se-Solo Raya yaitu ada unsur Forkopimda serta sejumlah tokoh masyarakat diantaranya ada Bapak Ganjar Pranowo serta mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo dan juga Teguh Prakosa.
0: Dan acara Soekarno Run kemarin teman pro 2 ini mengusung tema speed and fun gitu ya. Selain kecepatan juga fun, happy aja gitu ya. Dan Soekarno Run SOC 2026 ini berhasil menyedot perhatian ribuan peserta dari berbagai daerah yang turun di kategori ada 5.000 dan 10.000. Maksudnya 5 kilo dan 10 5K dan 10K ya. 10 kilo lah. Dan penyelenggaraan tahun ini teman pro 2 diarahkan tidak hanya sebagai ajang olahraga aja tapi juga untuk memperkuat semangat kebangsaan, inklusivitas serta promosi Kota Solo sebagai destinasi sport tourism teman pro 2. Ada Wali Kota Surakarta yaitu Respati Ardi ini juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak panitia yang telah berhasil menghadirkan event berskala besar di jantung Kota Solo gitu ya. Dan Respati juga menambahkan pemerintah Kota Surakarta ini berkomitmen untuk terus mengembangkan spot tourism sebagai salah satu penggerak roda ekonomi daerah. Jadi ada berbagai event olahraga ini dinilai mampu mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, UMKM, hingga industri kreatif teman pro 2.
1: Well, lewat event ini ya Des ya. Tadi apa namanya
0: Soekarno Run
1: Sok ini teman pro 2. Pemerintah Kota Surakarta berharap juga nih kalau kolaborasi antar pemerintah, komunitas olahraga dan juga pihak penyelenggara serta masyarakat tuh bisa terus diperkuat lagi gitu. Jadi Solo ini lebih beragam lagi teman pro 2. Dan langkah penting ini tuh juga supaya Solo semakin mapan sebagai kota penyelenggara event olahraga yang berkualitas pastinya ya Des ya.
0: Yes.
1: Sekaligus sebagai destinasi sport tourism unggulan di Indonesia.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Lanjut lagi teman Pro 2. Masih di Plat Ade.
1: Sekarang masih Solo
0: dan sekitarnya.
1: Kalau misalnya disuruh ganti ini kira-kira gimana, Des? Plat Ade.
0: Susah ya.
1: Informasi
0: sekitar kita.
1: Ya sama ya, aja ya teman Pro 2 ya.
0: Kita kan di Solo ya. Solo Raya tepatnya teman Pro 2.
1: Benar banget.
0: Ada yang plat Ade dan sekarang Adenya.
1: Oh enggak mau itu kayak privacy banget. Aku jadi terbayang dia, tahu enggak?
0: Iya.
1: Di kayak okay. Sekarang Adenya. Jadi kita, sekarang teman Pro 2 ya Des
0: kita
1: ya.
0: Kita perlu pembiasaan dulu ya.
1: Betul.
0: Ini karena bukan tempatnya kita sebenarnya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi sekarang jadi tempatnya kita gitu ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Dan sekarang
1: teman Pro 2
0: kita bakal bahas ya terkait di Solo Raya ya.
1: Solo yang akhir-akhir ini tuh sedang menggemparkan karena menurut aku ini juga relate sih karena aku pernah mengalami juga.
0: Masih banyak ternyata ya Tik ya. Kita
1: masih banyak
0: masih mengalami hal yang sama yaitu juru parkir yang mematok tarif parkir di atas ketentuan teman Pro 2.
1: Benar, dan kadang kan kayak parkir lokal maksudnya yang enggak pakai surat karcis itu. Kadang suka ngepruk gitu loh teman Pro 2 tuh enggak sih? Suka nembak harga 5.000 Mas, 5.000 Mbak. Padahal kan ternyata niat di sub ternyata udah ngasih ketentuan ya Des ya. Kalau parkir itu start from 3.000 ya?
0: 3.000 kali.
1: Untuk mobil ya?
0: Untuk apa ya? Oke, kita bahas nanti dulu ya teman Pro 2. Tapi so far ya. Sejauh ini aku merasakan di kota sebelah mungkin Yogyakarta, Yogyakarta ya. Itu di tempat-tempat wisata itu ngeproknya makin parah ya.
1: Ih, real banget.
0: Ya makin parah ya.
1: Di Malioboro, Des, pernah loh parkir itu 20.000.
0: Iya.
1: Ya ampun, ya kan? Pak, indeks ekonomi untuk parkir 15-20.000. Enggak mau, Pak, enggak mau.
0: Jadi kalau dibandingin ya, Solo masih better sih.
1: Masih okay lah.
0: Ini masalah walaupun di atas ketentuan ya tetapannya, tapi
1: betul.
0: Masih better ya kalau soal ngeproknya ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau soal itu teman Pro 2, Dishub Solo ini juga udah menindak atau ditindak ya jukir yang tarif parkir di atas ketentuan. Kita baca dari rri.co.id teman Pro 2. Jadi Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Surakarta ini menindak juru parkir atau bisa disebut jukir yang diduga melakukan pungutan liar dengan menarik tarif parkir di atas ketentuan. Dan tepatnya yang kita baca ya, ini di kawasan Jalan Gajah Mada Banjarsari teman Pro 2.
1: Oh, dekat sini dong.
0: Betul. Tindakan tersebut dilakukan menyusul keluhan warga yang viral di media sosial.
1: Wah, emang sekarang tuh harus viral dulu baru ditindak.
0: Iya, kenapa sih?
1: Ya,
0: tapi
1: ya.
0: Mungkin juga ada ini, maksudnya ya ada sisi positifnya juga ya, gitu ya.
1: Banget.
0: Ada yang sosmed.
1: Iya, gitu betul. Kan. Nah, itulah. Justru malah karena kemajuan sosmed itu bikin mungkin semua yang enggak kelihatan jadi kelihatan gitu loh.
0: Yang sebelumnya enggak terjangkau.
1: Tidak terusut. Iya.
0: Jadi terjangkau.
1: Betul.
0: Bisa dijangkau.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Benar banget.
0: Oke.
1: Nah, dan kepala UPTD teman Pro 2 perparkiran di Sub Solo ini yaitu yakni Haryono katanya mengatakan nih pihaknya tuh langsung menerjunkan petugas ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat teman Pro 2. Dan ini ya dilakukan pada Jumat lalu 26 Juni 2026 malam. Berarti benar ya. Jadi waktu mungkin ke-up di sosmed nih terkait parkir langsung di sub tuh bergerak langsung untuk menindaklanjuti teman Pro 2.
0: Betul.
1: Yes, dan Haryono juga bilang ya Des ya, membenarkan adanya parkir penarikan tarif parkir di luar ketentuan yaitu 5.000 untuk kendaraan mobil, padahal tarif resmi di kawasan tersebut itu sebesar hanya Rp3.000 teman Pro 2.
0: Oke, jadi ini mobil itu 3.000 ya?
1: Iya ya, kenapa kita tapi kadang ya Des ya, mungkin karena kita udah mungkin terdoktrin untuk dimintain parkir mobil 5.000, kita jadi kayak auto ngasih 5.000 gitu loh.
0: Atau mungkin ada beberapa tempat gak semua sama ya?
1: Tapi gak semua sih, ada juga yang tertib.
0: Ini 3.000 ya. Ketentuannya ada yang memang dari di 5.000 atau mungkin atau
1: iya
0: ya?
1: Betul. Siapa tapi tahu, berarti ketentuannya 3.000 ya Des ya.
0: Oke,
1: untuk di kawasan itu ya.
0: Yang di situ ya kawasan Jalan Gajah Mada Banjarsari ya
1: pokoknya.
0: Dan sekitarnya ya. Dan menurut Haryono ini dari warga Jalan Gajah Mada masuk dalam zona C yang menetapkan tarif parkir kendaraan roda 4 sebesar 3.000. Karena itu masyarakat diminta menolak apabila dimintai tarif di luar ketentuan teman Pro 2. Jadi kamu kalau misal gak ada karcis atau apapun ya, kamu patut atau ya berhak lah, berhak untuk menolak ya. Kamu betul. Bilang aja, ya, bukannya 3.000 ya. Dari tapi kartisnya ya, mana nih betul. Mungkin ada, biar bisa dipertanggungjawabkan gitu.
1: Benar banget teman Pro 2.
0: Lanjut, Haryono juga menjelaskan lokasi parkir di sekitar tempat usaha tersebut memang terbatas sehingga kendaraan diarahkan parkir di sisi barat jalan. Namun, pengaturan lokasi parkir tersebut tidak berkaitan dengan besaran tarif yang harus dibayar pengguna jasa teman Pro 2. Jadi di Sub Solo ini juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak jukir yang terbukti melakukan pungli maupun pelanggaran lainnya. Jadi jukir yang melanggar ini akan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pembinaan dan membuat surat pernyataan. Lalu ada sebelumnya keluhan terkait tarif parkir di atas ketentuan ini diunggah seorang warga lewat medsos atau sosmed. Dan unggahan tersebut mendapatkan perhatian luas termasuk respon dari Wali Kota Surakarta yaitu Respati Ardi yang memastikan laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti ya oleh Disub Surakarta.
1: Keren.
0: Terutama tadi dari Haryono ini selaku kepala UPTD perparkiran di Sub Solo teman Pro 2. Jadi
1: wow, berarti udah bagus ya Des ya, di Solo semakin aware juga sama parkir ya teman Pro 2, yang kadang menohok juga ya. Karena juga kadang tuh nembak harganya agak gak masuk akal gitu loh. Sedangkan mungkin menurut masyarakat juga kadang ada juga tukang parkir, mungkin oknum parkir yang sebenarnya tidak menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir, tapi menonjok harga yang tidak sesuai bahkan sama Dinas Perhubungan Surakarta nih teman Pro 2. Kalau gitu, itu tadi informasi terakhir kita di Plat AD teman Pro 2. Setelah ini seperti biasa ya, as usual kita bakal sore ceria bareng Detik Cuka. So stay tune on Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pradua.
1: Info Pradua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Musisi muda Indonesia, Bernadia resmi merilis album keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada 24 Juni 2026, teman Pradua. Album yang kini tersedia di berbagai platform musik digital ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan album debutnya, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang mendapat sambutan positif dari pendengar musik Indonesia. Album Semoga Hanya di Mimpi ini, teman Pradua, berisi 10 lagu dan menampilkan eksplorasi musikal yang lebih beragam, termasuk kolaborasi dengan Perunggu dalam lagunya Peluk Aku Sekarang. Melalui album ini, Bernadia kembali mengangkat tema cinta, namun berangkat dari kegelisahannya terhadap rasa tenang yang dianggap sebagai tanda bahaya. Ia berharap berbagai kisah sedih dan ketakutan yang tertuang dalam lagu-lagunya hanya menjadi bagian dari mimpi bagi para pendengarnya.
0: Info Pradua.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, industri game global menghadapi lonjakan biaya produksi yang sangat besar, teman Pradua. Dengan game modern membutuhkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, grafis realistis, motion capture, dan dunia open world yang luas. Salah satu contohnya adalah GTA 6 yang diperkirakan menelan biaya pengembangan sekitar 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang menjadikannya kandidat game termahal yang pernah dibuat dan bahkan melampaui biaya produksi banyak film Hollywood. Tingginya biaya pengembangan game juga mempengaruhi strategi perusahaan konsol seperti Sony dalam menyiapkan generasi baru PlayStation, teman Pradua. Dan hingga kini, PS6 masih sebatas rumor dan belum memiliki jadwal rilis resmi. Sejumlah analisis memperkirakan konsol tersebut baru akan hadir pada tahun 2028 atau 2029 karena tingginya harga komponen dan dampak krisis chip global. Banyak gamer, teman Pradua, menilai mahalnya produksi game AAA menjadi alasan utama perusahaan semakin berhati-hati. Sementara harga game dan konsol generasi berikutnya diperkirakan akan semakin tinggi di masa depan.
0: Baru saja kamu dengerin info produk

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya, kali ini di sore ceria bareng Atika. Nanti ditemani juga sama Desva. Tapi sebelum itu kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan Bagas di sana. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore rekan Atika.
2: Sore, silakan informasinya.
3: Ya, terima kasih rekan Atika untuk pantauan lalu lintas sore hari ini dari ruang Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita mulai dari Solo bagian barat untuk di Simpang Kleco maupun di Simpang Makuto. Untuk sore hari ini arus lintas masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arah sebaliknya, arah keluar kota Solo sendiri saat ini juga masih terpantau lancar cenderung landai. Dan kita bergeser ke Solo bagian selatan, di Simpang Dawung, Simpang Gemblekan. Arus lintas yang masuk ke kota Solo terpantau ramai, namun masih lancar. Yang didominasi adalah roda empat pribadi. Keluar kota Solo sendiri, saat ini juga masih terpantau lancar. Yang didominasi kendaraan roda 2. Dan kita bergeser ke Solo bagian timur, yang menuju maupun keluar kota Solo masih terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Untuk Solo bagian utara, di Simpang Ring Road, Simpang Mojosongo, arus lintas yang menuju ke kota Solo terpantau ramai namun masih lancar, yang didominasi kendaraan angkutan barang. Untuk keluar kota sendiri saat ini masih terpantau lancar. Untuk di seputaran Jalan Slamet Riyadi, saat ini arus lintas yang menuju ke timur juga masih terpantau lancar dan didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk seputaran Kompleks Balai Kota, di Jalan Jenderal Sudirman sendiri juga arus lintas masih terpantau lancar. Dan untuk di seputaran perlintasan kereta api di Simpang Empat Panggung juga terpantau arus lintas dari selatan masih lancar. Yang menuju ke Warung Pelem juga saat ini terpantau lancar, negatif antrian di perlintasan kereta. Di seputaran Palang Balapan juga arus lintas masih terpantau lancar. Kami imbau bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas yang berada di lapangan. Gunakan helm ber-SNI maupun tetap gunakan sabuk pengaman saat berkendara. Demikian rekan-rekan yang kami

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Balik lagi teman Pro 2 bareng Detik di sini, ada Desva dan juga Atika juga.
1: Yo, teman Pro 2. Jumpa lagi ya di sore ceria kali ini. Pastinya insyaallah di dalam keadaan yang sehat dan happy.

0: Happy ya, yes. Hari ini ditemani dengan cuaca yang cerah juga teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Dan seperti biasanya sore ceria kita selalu ngobrol bareng teman-teman baru kita. Mm-hmm. Dan kali ini teman Pro 2 ini kita kedatangan teman kita dari SD Islam Diponegoro. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Nah, diturin gak apa-apa ya,
1: ya.
0: Oke, nanti diusahakan dekat dengan mic ya ngomongnya.
1: Ya, ngomongnya deketan ya sama mic ya.
0: Nanti dipantau oleh Tika.
1: Oke, boleh. Dan kita sudah ada Hanif Nur Asfar juga. Yang mana nih kira-kira?
3: Aku.
1: Oke, panggilannya siapa?
3: Asfar.
1: Oh, Asfar. Oke. Okay. Ada juga Muhammad Fahad, halo.
0: Halo, panggilan
1: boleh
0: siapa
1: lebih
0: ini?
1: Deket lagi ke mic.
3: Fahad
1: ya. Ya. Okay. Boleh lebih deket lagi mungkin. Bray itu minta tolong di mic-nya. Oh ya, oke. Okay.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Dan didampingi juga dengan ibu gurunya, ibu pendamping ya dari sekolah, yaitu ada Ibu Diah Hayu Novitasari. Selamat sore, Bu Diah.
4: Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Okay. Dan kali ini kita bakal ngobrol terkait tema kita hari ini, yaitu bermain dengan sains, rumus juara dari SD Islam Diponegoro.
1: Yeay.
0: Oke, jadi di sini jago semua ya soal
1: sains. Iya nih, betul.
0: Aduh. Oke, kalau boleh diceritakan juga, tapi sebelumnya gimana kabarnya ibu dan teman-teman di sini?
5: Alhamdulillah baik.
3: Baik.
0: Baik, oke, okay. Ibu.
1: Lucu banget.
5: Baik sekali.
0: Baik,
1: luar biasa.
0: Baik,
1: iya, ya. Benar banget. Okay. Kemarin katanya tadi wait, ada Fahad dan juga Asfar ya. Katanya teman-teman habis ikut lomba ya kemarin ya?
3: Iya.
1: Iya, yeah. Boleh dong kasih tahu ke pendengar, ke teman Pro 2 kira-kira lomba apa sih kemarin?
5: OSN.
1: Kalau Asfar
0: dulu?
1: Coba.
0: Asfar dulu boleh.
3: CSO.
0: CSO. Apa itu CSO?
3: Genius Science Olympiad.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau Fahad?
5: OSN.
1: OSN. Wow, beda ya berarti ya ini ya lombanya ya.
0: OSN.
1: Oke. Okay.
0: Ini kapan guys lombanya terakhir? Masih ingat enggak?
3: Kemarin.
0: Kemarin.
1: Kemarin ini.
0: Atau
3: iya.
0: Iya, wow.
1: Baru aja dong ya.
0: Baru aja.
1: Masih, oh, masih fresh banget fresh nih, Des. Iya, kita bawa jawara yang fresh from the oven ya ini ya. Baru banget ya. Okay. Berarti dua-duanya juga baru ya ini ya.
0: Yeah,
1: dan juga ternyata keren juga ya sebagai guru pendamping nih, ternyata juga habis mengikuti Olimpiade Sains Guru 2025 ya, Ibu ya.
5: Betul.
1: Okay. Sekali. Kira-kira itu dapat juaranya seperti apa tuh, Bu?
5: Untuk
1: guru, boleh lebih dekat lagi ke mic ya.
5: Kalau untuk guru itu eventnya memang tidak sebanyak untuk siswa.
1: Oke. Okay.
5: Kemudian kemarin yang kebetulan 2025 saya mengikuti Olimpiade Sains Guru yang diadakan oleh POSI. Karena memang saya mengkoordinatori Olimpiade Matematika, Sains, Bahasa Inggris dan IPS, maka akhirnya saya memilih mata pelajaran yang semuanya kecuali bahasa Inggris. Kemudian untuk IPA dan IPS-nya saya baru perak, kemudian matematikanya saya perunggu gitu.
1: Wow,
0: oh,
1: POSI
0: ya.
1: Tadi ya.
0: POSI.
1: Oke, oke, oke, keren.
0: Oke, baiklah. Ini di tahun lalu ya, Ibu guru ya.
1: Betul banget.
0: Oke, baiklah. Kita bakal bahas semuanya teman Pro 2 ya. Mungkin juga kita boleh dong cerita-cerita aja ya dari teman-teman di sini terkait kemarin pengalamannya tuh gimana saat mengikuti lomba dan kejuaraan. Mungkin dari Asfar dulu boleh diceritain kemarin gimana Asfar pengalamannya? Saat kemarin atau mungkin prepare-nya. Kenapa?
1: Siap.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Kenapa suka sama, berarti kemarin yang dilombakan apa aja Asfar?
3: Matematika doang.
0: Matematika aja ya. Itu kenapa suka sama matematika tuh?
1: Menyenangkan kah?
0: Menyenangkan.
1: Kan ada ya lagu berhitung. Matematika itu menyenangkan ya, Des ya?
0: Karena suka menghitung kah atau gimana?
3: Suka menghitung.
0: Suka menghitung.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Terus kok tiba-tiba tertarik nih ikut lomba?
1: Mm-mm.
0: Itu disuruh kan atau karena keinginan sendiri nih?
3: Mau sendiri.
0: Mau sendiri.
1: Wah. Dan ini juara satu medali emas ya, Asfar ya?
3: Iya.
1: Widi, gimana? Kamu latihan matematikanya gimana? Kok bisa sampai jadi juara satu?
3: rajin belajar di rumah.
1: Oh, wow. Berarti selain di sekolah, di rumah juga tetap latihan ya?
3: Iya.
1: Okay. Sekarang Asfar kelas berapa sih?
3: Kelas 4 mau naik kelas 5.
1: Wow, dari kelas 1 udah suka matematika berarti?
3: Kelas 2.
1: Oh, dari kelas 2 deh, wih. Keren loh.
0: Kelas 2 udah suka matematika.
1: Iya, benar.
0: Kalau boleh tahu nih Asfar, matematika di kelas 4 tuh apa pelajarannya yang disukain deh?
3: Matematika.
1: Iya, yeah, matematika.
0: Di matematika sendiri
1: ada materinya apa nih? Mm-hmm.
3: Aljabar.
1: Ah, waduh.
0: Itu bukannya susah ya,
1: Asfar? Susah ya?
0: Susah enggak?
3: Susah tapi suka ngitungnya.
1: Tapi kalau dapat jawabannya gitu seru ya.
3: Iya.
1: Oh, okay, iya sih, benar-benar. Aduh, lucu banget ya teman Pro 2. Ini masih kecil-kecil gitu loh, masih gemes gitu loh. Kalau dari Fahad, kira-kira kemarin persiapan untuk bisa lolos OSN tuh ngapain aja sih Fahad?
2: Rajin belajar dan istiqomah.
1: Wih, masya Allah. Ya ampun, gemes-gemes gini sih.
0: Lucu banget. Rajin belajar dan istiqomah, ya
1: bener. Di rumah juga belajar nggak?
2: Iya.
1: Iya. Oh, oke.
0: Les, ikut les gitu juga nggak sih?
2: Enggak.
1: Jadi di rumah dan juga di sekolah ya Des ya. Benar banget. Ini aja lombanya aja bukan main ya Des ya. OSN tingkat provinsi juga loh Des. Berarti kan ini cukup sesuatu yang serius juga ya. Betul. Untuk di tingkat SD juga nih teman Pro 2 ya.
0: Fahad, ini kelas berapa Fahad?
2: Kelas 5 mau naik kelas 6.
0: Oh, 5 ke 6 ya.
1: Oke.
0: Dan kemarin OSN itu apa aja Fahad yang menjadi kesusahan kamu gitu? Atau semua gampang Fahad?
2: Fisikanya.
0: Fisika?
1: Fisikanya?
0: Kenapa tuh?
2: Banyak hitungnya.
1: Banyak hitungnya. Susah apa mudah?
2: Susah.
1: Susah, tapi bisa terselesaikan kan?
2: Bisa.
1: Keren bisa. Dong. Okay. Okay, kita mungkin geser sedikit ke Budiah kali ya, sebagai guru, sebagai pendamping juga. Kira-kira waktu melihat potensi teman-teman adik-adik di sini, kira-kira gimana sih Bu perasaannya?
5: Untuk melihat potensi,
1: maaf lebih dekat lagi.
5: Yang kita lihat sekarang, ini yang saya bawa hanya Asfar dan Fahad.
1: Yes.
5: Kami masih punya banyak yang lain di sekolah yang mungkin studionya tidak akan cukup di sini.
1: Betul.
5: Anak-anak SD Islam Diponegoro itu sejak masuk kelas 1 sudah kami screening untuk bagaimana bakatnya. Karena saya tadi bilang ada IPS, ada IPA, ada matematika, ada bahasa Inggris. Nah, masing-masing dari mereka sudah screening untuk masuk kemana, dan kemudian sudah diproses sejak kelas 1, bahkan nanti kelas 6 pun, apabila mungkin nanti lanjutnya di SMP Diponegoro, kelas 6 masih ada event, masih kita ajak, masih kita gandeng, nanti bisa dilanjutkan ke SMP, bahkan ke SMA. Bahkan tahun ini dari TK pun, dari TK Diponegoro, juga ikut event salah satunya tadi yang dikatakan oleh Asfar. Dari kemarin dari TK, SD sampai SMP itu kita mengirimkan perwakilan untuk JSO. Memang masing-masing beda mapel, tetapi mimpi kita bersama dari TK sampai SMA bisa mengirimkan perwakilan untuk mapel-mapel yang diminati peserta didik kami. Yang pastinya seperti yang dikatakan Fahad, selain belajar juga istiqomah, untuk bersama-sama kita bisa mendapatkan juara.
1: Begitu. Wow, ternyata jadi, dari pihak sekolah juga didampingi ya Des ya.
0: Untuk, dan udah dididik dari awal, udah diarahkan dari awal. Ini kamu nanti menuju kemana udah ngerti gitu.
1: Udah tahu arahnya gitu ya. Keren banget. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Masih ada sesi selanjutnya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya bareng teman-teman di sini, langsung WhatsApp aja di 081327866966 ataupun bisa.
0: Bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta atau di live YouTube kita di RRI Surakarta Live.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya. Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
3: Oke, teman Pro 2, kita Yeay. Lanjut lagi masih bersama teman-teman dari SD Islam di Ponegoro.
1: Betul.
3: Ya. Dan kita mungkin lanjut ke live TikTok dulu karena di sini ada yang tanya ya, teman-teman ya.
1: Oke. Okay.
3: Teruntuk Asfar. Asfar pernah ikut lomba matematika internasional.
1: Wow.
3: Dan ditanya tingkat kesulitannya seperti apa Asfar? Boleh dijelasin Asfar?
4: Ada yang sulit, ada juga yang lumayan sulit.
1: Yang sulitnya kayak gimana? Lumayan sulitnya kayak gimana tuh?
4: Yang sulit itu nerjemahinnya susah.
1: Oh, ya benar sih.
3: Oke, nerjemahinnya kalo, susah. Nerjemahin apa tuh?
1: Karena bahasa Inggris ya pertanyaannya.
4: Iya.
1: Jadi harus kerja dua kali gitu ya.
3: Oh iya, tadi ada bahasa Inggris ya. Oke, itu yang susah. Itu yang susah ya?
1: Iya, betul. Yang lumayan susah yang mana nih?
4: Yang pakai bahasa Indonesia doang.
1: Oh gitu.
3: Cuma perbedaan di bahasa ya.
1: Iya, betul.
3: Oke. Untuk matematikanya gampang ya?
4: Ada yang gampang, ada juga yang susah.
1: Oke. Ya, tapi bisa selesai kan?
4: Bisa.
1: Bisa ya, dong. Itu kapan sih kalau boleh tahu lombanya? Tahun lalu kah? Tahun ini?
4: Tahun ini. Nah.
1: Tahun ini ya?
3: Tadi katanya kemarin. Kemarin
4: itu JSO.
3: Oh, JSO.
1: Ini beda lagi ya. Ini internasional, Des.
3: Oh, ini yang internasional.
1: Iya.
3: Iya juga
1: okay.
3: Ya. Jadi memang udah mengikuti banyak lomba, Asfar ya?
4: Iya.
3: Oke, dan terutama di bidang matematika ini suka banget ya, kayaknya Asfar ya?
4: Iya, suka banget.
1: Suka banget. Ikut kayak kursus juga nggak?
4: Ikut.
1: Ikut ya? Wow, emang berarti emang dasarnya suka ya DC dan passion juga.
3: Betul. Oke, baiklah, thank you Asfar ya. Mungkin dari teman Pro 2 yang bertanya tadi sudah dijawab sama Asfar. Dan Yoi. Buat yang ingin bertanya lagi boleh ya, langsung tanya aja di live TikTok bisa, WhatsApp bisa, di live YouTube juga bisa teman Pro 2.
1: Benar, mau dan, tanya-tanya lagi nih Des ya.
3: Oke, kita lanjut
1: ke teman-teman ya. Kan tadi kan bilang katanya ada yang susah, ada yang lumayan susah, ada yang mudah juga gitu ya. Tapi kira-kira kalau yang bagian sulitnya nih, biasanya cara ngatasinnya gimana sih biar tetap bisa terselesaikan? Kan tadi teman-teman juga bilang ya tetap bisa beres, bisa selesai gitu. Kira-kira caranya gimana tuh buat ngatasin susahnya? Boleh dari Asfar dulu. Gimana caranya biar jadi mudah gitu?
4: Caranya berdoa, besok mulai ngerjain lagi.
3: Ngerjain latihan soal
1: gitu ya.
3: Terus menerus.
1: Fokus
3: belajar,
1: juga ngerjainnya
3: fokus.
1: Ya.
4: Yeah.
1: Okay. Oh gitu. Oke. Okay. Kalau dari Fahad gimana nih kalau waktu mengalami kesusahan waktu lomba, kira-kira apa sih yang dilakuin sama Fahad?
5: Berdoa sama coba memahami soalnya.
1: Okay, benar. Selain berdoa penting ya Des ya, tapi harus paham dulu nih soalnya gitu.
3: Terus kalau soal belajar, teman-teman di sini biasanya belajar berapa lama nih?
4: paling lama itu tanpa les bisa 3 jam.
3: 3 jam?
4: Lama lah.
6: Sehari.
3: Sehari? Wow. 3 jam sehari. Itu yeah. Menurut Asfar lama atau oh, baru bentar nih gitu?
4: Enggak terlalu lama.
3: Oh, tengah-tengah ya, enggak terlalu lama ya.
4: Iya.
6: Oke.
3: Oke, 3 jam. Mm-hmm. Itu dari jam berapa sampai jam berapa, Asfar?
4: Dikasih jeda.
6: Mm-hmm. Oh.
3: Gimana?
4: Biasanya itu dari jam 6 sampai jam 7. Mm-hmm. Jam 8 sampai jam 9, habis jam 10 sampai jam 11.
6: Oh, ada break-breaknya gitu ada berarti ya.
3: Oh, gitu ya. Yeah.
6: Oh.
3: Oke, okay. Dari okay, jam 6. Normalnya efektifnya sampai jam 11 baru. Mm-mm. Terus lanjut tidur lagi ya.
4: Iya.
3: Oh iya. Kalau Fahad gimana Fahad?
5: Kurang lebih biasanya 2 jam.
3: Oh 2 jam. Jam. Dari jam berapa?
5: Jam 7.
3: Jam 7?
5: Iya.
6: 7 sampai 7 jam?
3: Sampai jam?
5: Sampai jam
6: 9. Sampai jam 9. Oke.
3: Okay. Oke, okay. Tapi kalau dari kalian ada enggak nih strategi atau taktik untuk belajar cepat paham tuh gimana? Ada gak dari masing-masing? Asfar? Fahad? Asfar dulu mungkin?
6: Caranya gitu ya Desi, cara biar cepat menghafal mungkin tuh kayak gimana sih?
4: Dibaca berulang-ulang sampai hafal.
6: Oke, dibaca berulang-ulang ya. Kalau Fahad?
5: Dipahami sama dibaca
6: berkali-kali. Oh betul, sama ya berarti Ades ya, yeah. Dipahami sama dibaca berkali-kali.
3: Oh, oke, okay, baiklah. Oh, sorry ya, aku agak kurang dengar tadi. Ya, misalnya okay. Gak pakai headphone.
6: Gitu. Iya, betul. Suaranya imut-imut ya, teman yeah, berdua ya. Oke, okay, kalau kita ke Budia lagi kali ya, Des ya. Hmm. Kan tadi kita udah lihat juga ya Budia ya, kalau ternyata prestasinya luar biasa dan teman-teman bisa menyelesaikan kompetisi itu gitu. Tapi kalau secara dari sekolah nih, kira-kira pembelajaran sains di sekolah tuh seperti apa sih kalau boleh tahu, Budia?
7: Baik, untuk di SD Islam Diponegoro itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita sudah kenalkan dia mananya jadwal sentra. Jadi kita punya khusus jadwal sentra sains seminggu satu kali. Di sentra itu anak-anak bisa mengeksplor baik matematika maupun IPA. Di sana mereka diajak untuk praktikum. Jadi teorinya mereka sudah dapat di jadwal sebelumnya. Kemudian ketika sentra mereka benar-benar menerapkan teori yang mereka dapat di dalam kelas. Nah, selain itu untuk strategi lain yang didapatkan oleh anak-anak olimpiade dari SD Islam Diponegoro ini tentunya bimbingan dari sekolah juga. Sekolah baik sekolah maupun yayasan memberikan fasilitas untuk anak-anak yang berprestasi dan betul-betul passion dalam baik matematika, IPA, IPS maupun bahasa Inggris. Nah, itu diberikan bimbingan dari sekolah, juga dari luar. Kemudian ketika mereka menghadapi penyisihan kota, provinsi maupun nasional, bahkan internasional pun kami dari sekolah juga ikut mendampingi. Kemudian banyak kiat-kiat lain yang sangat menarik, yang mana mungkin jawabannya dengan bersekolah di SD Islam di Diponegoro begitu.
6: Wow.
7: Contohnya ini dua siswa kami, mereka tuh tidak hanya khususnya Fahad itu tidak hanya sainsnya saja, tetapi dia juga basket pun iya.
6: Wow.
7: Kemudian hafalan jusnya juga banyak gitu. Jadi apapun yang diinginkan dan memang potensi di anaknya, kami 100% memfasilitasi seperti itu.
6: Wih, mendukung okay. Full ya, penuh yeah, nih dari sekolah.
3: Selalu support ya, dalam terutama kompetisinya anak-anak,
6: iya,
3: teman-teman di sini, entah itu akademik maupun di luar akademik ya,
6: non-akademik juga, ya. Itu.
3: Okay,
6: tapi di luar matematika dan juga sains nih ya, kira-kira Asfar dan Fatu hobinya apa sih kalau boleh tahu?
4: Hobinya main bola.
3: Main bola.
6: Kalau Fahad?
5: Main basket.
6: Ui, emang ya laki banget ya. Betul, sporty abis
3: sepak
6: nih.
3: Sepak bola sama basket.
6: Iya, benar okay. Banget. Siapa pemain bola dan basket favorit teman-teman?
4: Main bolanya Cristiano Ronaldo.
6: Iya sih. Betul, seleranya bagus Asfar ya. Kalau Fahad?
5: Michael Jordan.
6: Michael Jordan, Des.
3: Oh, Michael Jordan. Oke. Okay.
6: Okay. Kalau kamu siapa, Des?
3: Aku diriku Kobe sendiri Bryant. Sih.
6: Jangan LeBron, NPD gitu dong. Oke, okay, okay, aduh, okay. Lucu banget ya teman Pro 2 ya, mau ngobrol sama teman-teman masih SD gini tuh ya, selain seru juga lucu-lucu ya jawabannya ya teman Pro 2.
3: Kalau ibu suka olahraga apa?
6: Oh iya, Bu Dia nih. Bener-bener.
7: Saya pernah suka bersepeda, tapi karena sekarang sudah sibuk jadi jalan-jalan muter Manahan saja.
6: Oh, wow, okay. Wah, itu mah jalan-jalan hits banget ya. Loh Bu itu ya kalau di Manahan ya. Oke, yeah. Nanti kita bahas lagi teman Pro 2 ya, masih ada satu sesi. Jadi seperti biasa yang mau tanya-tanya tadi juga boleh banget WhatsApp aja di Pro 2 FM Solo.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
4: Papua kali.
0: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.
6: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya. Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
7: Teman Pro 2 di sesi terakhir ya. Kenapa mic saya di mute ya? Gitu ya. Di sesi terakhir teman Pro 2 masih ada Detik dan juga teman-teman di sini ya. Oke, kita moving on ke WhatsApp dulu teman Pro 2. Ternyata ada yang tanya nih, Des.
6: Gimana?
7: Dari Umi Aska Asfar. Wow, dari Uminya Asfar nih, Des.
6: Oh, ternyata ya.
7: Iya, katanya mau tanya-tanya tentang SD Islam di Ponegoro dong. Boleh dong.
6: Boleh.
7: Katanya di sana ada ekstrakurikuler apa aja ya, Bu? Dan untuk Asfar dan Fahad suka main game gak? Terus bagi waktu sama belajarnya gimana sih?
6: Oke. Mungkin boleh dijawab dari Ibu Dia.
8: Baik, untuk ekstrakurikuler yang ada di SD Islam di Ponegoro itu sangat banyak. Bahkan saya sendiri pun tidak hafal, mohon maaf. Tapi yang saya tahu, untuk cooking class ada, untuk Olimpiade Matematika dan Sains ada, untuk English class juga ada, kemudian basket, futsal, kemudian ada lagi untuk yang kalian suka main rebana juga ada. Kemudian ada, kita punya Sabtu Ceria. Di Sabtu Ceria itu kita ada kelas catur juga. Kemudian banyak sekali yang seru-seru ekstrakurikulernya, bahkan kita wajib pramuka. Kemudian kalian kalau ingin berenang nggak usah jauh-jauh, ayo sekolah di SD Islam di Ponegoro, kita sudah ada jadwal berenang setiap satu bulan sekali.
6: Wow.
8: Kemudian untuk para penggemar bubu dan kuak, hanya ada di perpustakaan SD Islam di Ponegoro yang setiap minggu kita berlangganan. Kalian bisa melakukan praktikum maupun mengikuti Olimpiade Sains, yang mana dapat full support juga dari sekolah. Kapan lagi kalian bisa lomba sambil didampingi, sambil jalan-jalan juga tentunya. Kemudian banyak ekstrakurikuler yang lainnya. Kalau masih penasaran langsung saja bisa menghubungi SPMB-nya SD Islam Diponegoro. Masih ada potongan untuk bulan-bulan awal pertama semester. Silakan.
6: Oke.
7: Wah, banyak ya.
6: Itu ya.
7: Fasilitasnya Des luar biasa, keren banget.
6: Benar-benar. Terus kalau untuk outing kelas gitu apakah juga sering, Bu?
8: Outing kelasnya tentu saja untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti di semester pertama ada outing kelas. Kemarin kelas 1 ada di Juruk, di Solo Safari itu.
6: Yes.
8: Kemudian Asfar, KBT-nya kemana, Nak? Yang ingat?
2: Lupa.
8: KBT-nya Asfar masa lupa? Di Asfar pernah ke Amanah, Soko Alas, pernah ya, Nak? Kemudian Fahad, KBT-nya kemarin kemana, Nak?
6: Masih ingat nggak?
8: Ingat, Bu. Kemana?
9: Ibarbo,
8: Pak. Oh, Ibarbo ya, kemarin dia habis ke Ibarbo.
6: Oke, Jogja ya? Jadi ternyata ada ya, komplit ya.
7: Iya, ada SD outing Islam. Kan outing kelas juga ada. Betul. Ya Desa. Ini nih yang biasa ditunggu-tunggu sama teman-teman gitu ya.
6: Biar gak jenuh ya.
7: Iya, benar banget. Tapi gitu selain ya, belajar pastinya bermain juga. Bermain. Betul. Dan juga sambil belajar.
6: Yes.
7: Gitu.
6: Oke.
7: Terus, mungkin pertanyaan selanjutnya nih buat Asfar dan Fahad ya. Kira-kira suka main game gak sih? Kalau suka main game apa?
1: Roblox.
7: Roblox.
6: Suka ya berarti ya, suka main game yeah. Roblox.
7: Iya. Yeah.
6: Terus kalau Fahad?
7: Mobile Legends. Mobile Legends, nah, Widi. Sekarang okay. Kalau Mobile Legends tuh apa ya namanya? Sekarang di mana kan ada Mythic gitu-gitu enggak sih? Itu posisinya di mana tuh kalau boleh tahu Fahad?
1: Legend.
7: Legend des.
6: Kamu tahu?
7: Ya, setahu aku aja sih. Oke, ternyata suka main game juga nih teman Pro 2, teman-teman ya.
6: Oke, okay. Terus cara dan, bagi waktunya gimana yes. guys? Sama antara main game sama belajar. Kan tadi sempat cerita juga Asfar dari jam 6 sampai jam 11. Mm-hmm. Kalau Fahad dari jam 7 sampai jam 9. Terus main gamenya kapan?
1: Main gamenya biasanya pagi.
7: Oh, malah pagi?
6: Pagi?
1: Iya.
6: Jam berapa?
1: Jam 9-an.
6: Itu di sekolah?
1: Enggak, pas di rumah aja.
6: Oh, pas di rumah.
7: Oh, pas lagi libur ya?
6: Oh, waktu libur aja. Berarti iya. Seminggu main hanya waktu libur doang?
1: Enggak, tapi yang hari biasa cuman siang doang.
6: Siang.
7: Oh, siang aja. Doang. Pulang sekolah gitu kah?
1: Iya.
7: Oh. Okay. Tetap ada jam-jam untuk bermain biar enggak suntuk gitu kan ya. Oh. Oke, lanjut lagi nih ada yang kasih
6: Fahad
7: feedback.
6: Fahad belum jelasin.
7: Maaf ya.
6: Fahad
7: mobil, iya gimana? Bagi tugasnya ya, bagi tugas, bagi
6: waktunya.
7: Waktu bermain dan juga belajar.
1: Main game biasanya sore.
6: Sore, oh, sore. Mainnya. Oke. Okay. Sorenya
7: sore itu habis makan sore kah atau gimana?
1: Habis sholat.
7: Asar ya? Atau maghrib?
1: Asar.
7: Oh, asar. Ya.
6: Oh,
7: okay.
6: Di situ. Jadi memang yeah. walaupun belajarnya ya cukup ya, mm-hmm. main game juga gak lupa.
7: Iya, yeah, betul. Yeah. Di waktu-waktu senggang ya, teman Pradua. Ih, lucu banget
6: untuk
7: sih.
6: Untuk hiburan gitu.
7: Iya. Yeah.
6: Bagus.
7: Bagus.
6: Oke, okay, terus tadi ada siapa?
7: Ada Nides yang kasih feedback juga ke kita semua ya. Katanya, Asfar dan Fahad, Masya Allah keren sekali. Masih kecil tapi udah punya prestasi yang wow. Seneng gak?
1: Seneng.
6: Kok gak happy gitu? Seneng gitu.
7: Tapi pasti dalam hati ya. Happy ya. Fahad happy kan? Iya. Iya, gitu. Stay true. Biasa cowok cool. Iya. Terus katanya ada pertanyaan juga nih buat Asfar dan Fahad. Coba kasih tahu dong gimana biar teman-teman bisa pinter dan juga tertarik ikut lomba kayak Asfar dan Fahad.
1: Jangan pantang menyerah kalau kalah.
7: Oke, okay. Terus ada lagi?
1: Jangan putus asa,
7: dan
1: selalu berdoa.
7: Oh, jangan pantang menyerah teman Pro 2.
6: Harus berani,
7: dan ikut-ikutan terus ya untuk lomba-lomba kayak Asfar dan Fahad ini. Dicoba betul. Terus pokoknya. Iya, betul. Okay.
6: Terus ada juga yang tanya nih, banyak ya yang tanya ya.
7: Banyak ya fansnya ini, ya.
6: Kalau tadi WhatsApp, sekarang di TikTok ya.
7: Oke. Okay.
6: Nah ini mungkin untuk Kak Asfar, gimana cara kunci sukses belajar matematika agar bisa berprestasi dan juara? Gimana Asfar?
1: Rajin belajar di rumah.
6: Ya. Apakah harus di rumah, Asfar?
1: Tidak di rumah ataupun di sekolah.
6: Oke. Pokoknya rajin aja belajar ya.
1: Iya.
6: Kunci sukses gitu ya.
1: Iya.
6: Biar bisa berprestasi dan juara gitu. Oke. Okay.
7: Cita-citanya lagi, mau jadi apa sih, Asfar dan Fahad?
1: Pembuat game.
6: Wah, developer.
1: Iya.
7: Wow, keren ya.
6: Game-game apa nih yang mirip-mirip Roblox atau belum kepikiran ya nanti
7: belum
6: ya.
7: Kepikiran.
6: Tapi pengennya.
7: Berarti.
6: Tapi jujur.
7: Kenapa Des?
6: Jarang ya. Dulu anak zaman sekarang sama anak zaman dulu beda.
7: Beda ya. Gen alpha beda ya.
6: Iya juga. Dulu cita-cita tuh pengennya jadi dokter.
7: Dokter, polisi.
6: Polisi, tentara.
7: Iya gitu.
6: Sekarang jadi
7: pembuat game ya. Keren loh, berarti besok keren, harus kan? Bisa coding gitu-gitu ya?
1: Iya.
7: Sekarang udah bisa?
1: Belum.
7: Okay. Belajar ya berarti ya? Wih, keren loh ya.
6: Keren ini.
7: Udah jauh loh Des ya, pemikirannya udah jauh.
6: Jauh.
7: Keren ya anak-anak zaman sekarang teman Pradua. Oke, terakhir nih mungkin dari Budia juga boleh kasih pesan buat teman.
6: Fahad cita-citanya belum, mohon maaf.
7: Kenapa ya?
6: Fahad belum.
7: Iya, Fahad cita-citanya jadi apa nak? Dokter. Nah, gak kalah dokter. Keren.
6: Bagus juga.
7: Kenapa? Dokter. Tapi mau tanya nih Fahad, kenapa pengen jadi dokter?
1: Inspirasi dari kakak.
7: Terinspirasi dari kakak. Kakaknya seorang ya? Dokter kah? Iya. Wih, keren dong. Dokter apa tuh?
9: Masih dokter umum.
7: Wih, kalau Fahad pengen jadi dokter apa?
9: Dokter bedah.
6: Dokter apa?
7: Bedah, Des.
6: Wow.
7: Dokter bedah. Ya? Wih, keren dong ya. Belajarnya harus pinter.
6: Aku nanti juga pengen jadi dokter sih.
7: Dokter apa tuh?
6: Dokter hatimu. Yeay.
7: Des, bukan di sini ya? Ingat ya. Ini masih big-big, yeah. Jangan kayak gitu. Oke, terakhir ya. Terakhir nih, mungkin Bu Dia boleh kasih pesan buat teman Produa yang mendengarkan. Kira-kira gimana sih bisa menjadi guru yang hebat juga buat teman-teman yang berprestasi ini?
8: Baik, untuk bagaimana menjadi guru agar mungkin bu gurunya berprestasi, muridnya juga berprestasi.
7: Yes.
8: Bagaimana membangun budaya berprestasi di sekolah? Yang pertama mungkin Bapak Ibu guru jangan lelah untuk selalu belajar. Karena belajar itu dapat di mana saja, tidak harus Anda semua untuk pergi kuliah lagi misal, tapi apapun mungkin dari anak-anak Anda juga bisa belajar, bisa mengembangkan apa yang disukai anak-anak. Kemudian bagaimana membuat anak-anak semangat untuk berprestasi, mereka senang hasil mereka dipublikasikan. Contohnya anak-anak itu akan senang diapresiasi. Kemudian apresiasi yang sedikit dari Bapak Ibu itu akan menumbuhkan semangat mereka untuk mencoba lagi meskipun mereka sedang gagal tetap butuh apresiasi. Jadi selain dari gurunya juga berprestasi, muridnya juga nanti akan mengikuti berprestasi. Meskipun muridnya baru muridnya, nanti gurunya pasti tertular prestasi.
7: Benar banget, selain muridnya yang berprestasi, guru juga patut juga ya Bu ya diapresiasi untuk berprestasi juga pastinya. Iya, keren
6: guru,
7: loh.
6: Guru digugu dan
7: ditiru, betul sekali. Banget.
6: Oke, ini mungkin terakhir ada juga yang masih komen-komen ya di WhatsApp dan live YouTube. Kita sekalian bacain semuanya. Ini dari yang WhatsApp mau tanya, apa quote anak-anak berprestasi supaya menginspirasi anak-anak yang lain? Quote.
7: Mungkin pesan dari teman-teman sendiri kali ya. Oke, dari Asfar dan Fahad, kira-kira ada gak sih pesan buat yang mendengarkan teman-teman berdua nih biar berprestasi kayak Asfar dan Fahad?
1: Jangan berhenti belajar, nanti ketinggalan sama musuh-musuhnya.
6: Jangan berhenti belajar, nanti ketinggalan sama musuh-musuhnya.
7: Betul.
6: Oke.
7: Kalau Fahad? Fahad?
9: Rajin belajar sama ibadah.
7: Rajin belajar dan ibadah, tidak boleh ketinggalan, ya kan?
6: Betul.
7: Dua-duanya keren banget nih teman Produa, ya kan, saling melengkapi juga, berprestasi juga pastinya.
6: Semuanya dapat ya.
7: Iya.
6: Oke. Terus terakhir dari YouTube? Yang live YouTube ini ada beberapa ya. Ada komennya, mantap anak dua keren berprestasi. Terus ada dari Agil, Kak Asfar dan Kak Fahad keren semuanya. Terus
7: keren
6: ada juga
7: dong
6: yang bilang mantap Dipo. Siapa Dipo? Dipo siapa ini?
8: Diponegoro.
6: Dipo. Itu singkatan ternyata ya. Oh, Diponegoro. Terus ada juga yang bilang mantap, semoga anak saya bisa berprestasi seperti Asfar dan Fahad.
7: Juga. Wow, amin. Menginspirasi banget nih Asfar dan Fahad nih. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk Bu Dia dan thank juga you. Asfar dan Fahad udah main ke Produa. Seneng gak sih main ke Produa?
1: Seneng.
7: Fahad seneng kan?
6: Iya, senang juga.
7: Oke, terima kasih banyak. Semoga nanti obrolan kita yang tadi menginspirasi buat teman-teman yang lain di luar sana juga ya. Dan untuk Bu Dia, terima kasih banyak sudah mampir ke Produa dan mendampingi anak-anaknya terus berprestasi juga. Nanti kita tunggu datang lagi ke Produa.
6: Pastinya.
7: Oke, teman Produa, masih bareng Detik sampai nanti jam 7 malam. Kamu masih boleh stay tune di Produa FM Solo.
6: Teman terbaik kamu.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja.

0: Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
1: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri, menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yeah. Hope you guys enjoy.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng Deswa Fitra dan Atika Raharja.
1: Hey, yo.
0: Yay. Dan yay. Kali ini di sore ceria kita pengen cerita apa ya, Des?
1: Pengen cerita soal keresahanku.
0: Kenapa?
1: Lapar.
0: Udah satu jam segini tuh lapar mulu teman Pro 2. Tiap hari ngajak jajan aja, tiap habis maghrib jajan aja.
1: Tidak.
0: Tapi by the way, kemarin aku habis masak-masak tahu.
1: Woi, masak apa itu?
0: Aku kemarin habis masak mie ayam. Literally mie ayam. Aku kayak merasa bangga dan terharu sama diriku sendiri karena bisa masak mie ayam.
1: Kenapa kepikiran sama mie ayam? Coba.
0: Soalnya aku tuh udah lama banget kepikiran kayak aku tuh bisa gak ya bikin mie ayam gitu loh, ngerti gak sih Des? Soalnya kan susah, maksudnya bahannya tuh banyak gitu loh kalau mau bikin mie ayam tuh. Terus kemarin tuh aku kayak, apa aku bikin aja hari ini, kan minggu kan aku longgar kan. Terus habis itu, apa aku bikin aja ya. Terus aku lihat dulu dong tutornya. Tapi setelah aku pikir-pikir kok bahannya kok banyak banget dan kok ribet ya gitu kan. Terus dia tuh aku scroll-scroll lagi gitu kan. Dan sambil scroll aku kok kepikiran terus kayak ngerti gak sih, kayak diriku tuh ngomong, ya ilah masa gitu doang, gak mampu lu gitu, gak bisa bikin gitu doang gitu kan. Yaudah merasa terchallenge ya, tertantang, jadi yaudah aku coba bikin mie ayam, mulai dari bumbunya, terus semur ayamnya, mie-nya, sambelnya, semua lengkap aku bikin.
1: Tapi setelah kamu membuat atau memasak mie ayam itu kan, yang paling susah itu bagian apanya?
0: Bikin semur ayamnya.
1: Semurnya?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena bahannya banyak, ribet tuh. Jadi harus kan bahannya banyak banget tuh. Daun daun ini, ketumbar ini, jahe, pala, semuanya deh Des.
1: Gak usah ngatain kamu.
0: Bukan,
1: gak usah ngatain
0: bukan
1: kamu.
0: Pala juga sih, lengkuas nih, lengkuas.
1: Iya.
0: Terus habis itu di chopper kan, mana choppernya tuh kan gak bisa sampai halus. Aku ngulek dulu, ngulek.
1: Effort banget ya.
0: Effort banget, makanya kamu tuh harus setia, tau gak? Kan kamu nyoba kemarin.
1: Enak sih, enak. Wih, enak banget.
0: Gimana, enak gak? Itu aku first time sih bikin mie ayam.
1: Iya, seporsi mie ayam sebelum itu novel.
0: Oh iya, betul gitu. Tapi gimana, enak kan?
1: Enak, enak banget. Enak banget.
0: Enak kan? Aku tuh kayak
1: first time mie ayam buatan rumahan.
0: Homemade
1: lah ya.
0: Kan, homemade, lebih sehat gitu ya. Lebih terkontrol lah minyaknya.
1: Oh gitu ya? Emang kalau yang jualan gak terkontrol?
0: Ya gak tahu juga kan, karena kan mereka bikinnya porsi besar deh. Jadi otomatis lebih banyak kan.
1: Oke.
0: Tapi kayak kemarin tuh aku habis masak aja, aku tuh sebenernya gak nafsu makan ya.
1: Kenapa?
0: Karena kadang tuh gitu, kadang tuh yang masak tuh kayak udah kayak udah capek masak, udah kayak kenyang duluan gitu loh. Tapi mau gak mau aku cobain kan, buset enak banget gitu.
1: Langsung fun ya.
0: Iya, sekarang sebenernya aku pengen lagi sih, cuma udah habis ya. Jadi
1: gantilah, jangan mie lah.
0: Jangan ya.
1: Yalah, nasi gitu.
0: Oh gitu, nasi goreng
1: nasi,
0: enak sih.
1: Nasi goreng enak sih. Semur, nasi goreng semur guys.
0: Enggak dong, nasi nanti kan gampang lah bisa dibikin.
1: Bisa kan? Gitu,
0: iya.
1: Ya, kalau memang udah jago masak mah apa aja bisa ya?
0: Enggak sih, asal cemplang-cemplung aja. Kalau kamu bisa masak?
1: Bisa.
0: Masak apa?
1: Bisa. Masak ya. Kamu request lagu, masak apa deh? Request lagu lagi.
0: Request aku mau request tolong bikinin rendang dong, Des.
1: Oke.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kok gitu doang sih? Serius nih, aku tuh pengen bisa masak rendang, tapi kan susah banget.
1: Bisa rendang. Gampang lah nanti.
0: Bukan yang instan dipanasin ya, tapi ya bikin dari nol, nol dari daging merah nol.
1: Bisa. Sekarang kan yang jual bumbu rendang banyak.
0: Iya betul. Iya kan? Ya, tapi jadi kan rendang kan masaknya tuh harus bertahap gitu loh, pelan-pelan gitu. Dan harus dipantau terus, ngerti gak? Jadi harus diaduk terus dia.
1: Oh biar gak ini.
0: Biar gak kering. Biar gak kering.
1: Tahu banget ya.
0: Gitu. Biar jadi biar bumbunya tuh lekoh gitu loh, medok gitu.
1: Gampang lah. Bisa lah nanti.
0: Oke, nanti tolong buatin aku ya Des. Iya sih betul
1: gitu.
0: Terbuatin
1: tinggal,
0: aku ya.
1: Tergantung niat aja. Tapi yang jadi PR, niatku belum ada.
0: Coba kamu beli niat dulu kalau gitu. Aduh, tapi ngomongin masakan, kamu suka masak apa teman Pro 2? Akhir-akhir ini lagi masak apa nih buat para mami-mami?
1: Masakan yang ngeboom akhir-akhir ini apa ya? Masak yang di kalangan
0: guys, atau turunin dulu dong. Oh, gitu. Kan masuk. Yang lagi ngeboom.
1: Ada enggak ya? Masakan ya? Yang
0: Ya seblak-seblakan gitu
1: oh,
0: kali ya.
1: Oh, tidak.
0: Oh, lele godok. Lele godok.
1: Itu lele godok.
0: Iya, iya, lele godok lagi viral nih gara-gara ada kayak konten kreator gitu.
1: Jose
0: namanya, konten kreator cilik. Tapi yang ngonten mamanya sih. Dia tuh kayak picky eater gitu, Des. Hmm. Tapi setelah dikasih lele godok dia doyan dong makannya. Jadi kayak lele kuah kuning, sup lele.
1: Oke. Okay.
0: Puding lele.
1: Bikin, kalau lele. Puding lele. Janganlah, jadi gak ini.
0: Kenapa?
1: Kalau lele apa namanya? Lele.
0: Iya, iya, godok.
1: Bukan.
0: Kenapa?
1: Lele mangut, mangut lele itu apa ya?
0: Iya, itu juga sih termasuk
1: itu
0: sih.
1: Rebus ya?
0: Iya, termasuk kuah kuning gitu
1: nah,
0: kan, mangut gitu,
1: gitu
0: kan. Iya, gitu. Tapi kuah itu, kuning, bening.
1: Aku kurang suka sih.
0: Eh sama sih Des, karena kayak lele tuh enaknya digoreng crispy gak sih?
1: Tapi kayaknya lele yang mangut itu diasep deh.
0: Oh iya sih, benar. Itu enak mangut, sih tapi mangut lele mangut yang di Jogja itu.
1: Kalau yang rebus lele
0: ya, kalau pure direbus sih
1: ya?
0: Iya kan Des, yeah. Kayak aneh banget. Dan sekarang tuh banyak loh anak kecil tuh yang suka iwak godok. Literally ikannya tuh digodok gak pakai bumbu apapun.
1: Oh.
0: Terus dikasih sehat nasi
1: sih.
0: Sehat, sebenarnya sehat. Tapi biasanya tuh katanya ya teman pradua nanti ngakalin buat rasanya tuh dikasih kuah sop gitu. Jadi di nasinya kuah sop tapi ikannya plain.
1: Oke.
0: Gitu kan. Ya itu ya teman produk, masakan-masakan yang lagi viral, yang lagi di-recook sama moms-moms di TikTok teman produk. Siapa yang udah pernah coba Yeye Godok, boleh kali.
1: Aduh kamu gak kuat sih bayangin.
0: Mungkin jadi kenyang kan kamu.
1: Iya bagi yang doyan suka kali ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ya udah jangan ngebayangin kenapa sih.
1: Oh tidak.
0: Ya udahlah teman produk, kita udah ada di segmen selanjutnya ya. Nanti kita bahas-bahas seputar informasi anak-anak muda juga Gen Z. Yang pastinya di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Salah.
1: Udah ya.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya,

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 lanjut lagi masih di Batik ya. Kita bakal bahas sesuatu yang gak jauh-jauh dari kita aja lah. Ya, enggak ya. Hiburan, apalagi ya? Hiburan, tren, atau ya
1: anak muda.
0: Yang anak muda kali ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal bahas satu musisi sih ini. Tepatnya ya, musisi. Yang dia tuh mau gimana pun dia, dia tetap tulus sih.
1: Oh, mau dia jahat dia tetap tulus ya?
0: Iya.
1: Setuju sih. Jahat
0: apapun dia, dia tetap tulus.
1: Tetap tulus loh.
0: Betul.
1: Cuman dia doang yang ada di dunia ini yang tulus deh. Iya, ya kan?
0: Iya.
1: Orang lain mah, aduh, pacar
0: iya,
1: kamu,
0: kalah,
1: teman
0: kalah
1: kamu kalah teman
0: kalah
1: berdua.
0: Tulus.
1: Ini paling tulus.
0: Ini paling tulus sedunia.
1: Dari namanya aja udah tulus.
0: Iya.
1: Gak mungkin gak tulus kan?
0: Iya.
1: Gitu loh teman Pro 2.
0: Oke, okay, jadi tulus ya teman Pro 2. Ya, namanya juga tulus ya.
1: Yes.
0: Tulus ini katanya bocorin penggalan lirik dari lagu terbarunya, tapi belum tahu lagunya apa. Susah kan? Tapi cuma penggalan liriknya aja.
1: Suka bikin gebrakan ya emang tulus nih ya. Tapi semua lagu dia yang dia rilis dari zaman Bahla sampai sekarang masih up loh teman Pro 2.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Masih enak aja tuh.
1: Iya, betul. Kan?
0: Jadi lewat cuplikan yang di-share di Instagram Tulus Company Indonesia dan Tulus sendiri, ini ngebocorin sepenggal lirik yang berbunyi, keluar dari benteng, tambah gerak tubuhmu, lebih sering keluar ke alam, baca buku yang baru. Gak tahu nadanya kayak gimana ya. Pokoknya penggalan liriknya kayak gitu teman Pro 2. Nah, penggalan singkat itu langsung memicu antusiasme penggemar yang menduga lagu baru Tulus akan segera dirilis, tapi kita belum tahu lagunya apa.
1: Iya.
0: Jadi lewat ini Instagram tadi ya.
1: Oh, nah, dia berarti dia spoilernya lewat Instagram.
0: Lewat Instagram.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, tadi cuplikan atau penggalan liriknya kayak keluar dari benteng.
1: Ih, enggak sabar.
0: Tambah gerak tubuhmu, lebih sering keluar ke alam, baca buku yang baru.
1: Wow, puitis ya, Wak ya. Tapi emang Tulus tuh kalau bikin lirik kan kayak agak-agak puitis gitu kan teman Pro 2, enak gitu loh. Emang, tapi jujur ya, menurut aku lagu-lagu Tulus ini tuh kan enak-enak, tapi segmented gitu loh. Karena ada temanku tuh yang suka banget sama Tulus ya. Karena menurut dia lirik, sepenggal lirik menurut temanku ini bener-bener berasa dibacain puisi aja gitu sama Tulus gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi emang iya sih,
0: puitis
1: enak banget.
0: Ya. Iya. Nah tadi yang itu kan di share-nya di Tulus Company ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu ada captionnya juga di atasnya penggalan lirik itu yang berbunyi, sekilas yang saat ini kami bisa bagikan.
1: Oke. Okay. Wah.
0: Sekilas aja deh.
1: Gak mau banyak-banyak biar penasaran gitu loh.
0: Nah, terus ada di bawahnya itu ngetag Instagramnya Tulus. Segera gitu.
1: Oke. Okay. Segera. Berarti. Okay. Dia tahu lah ya teman Pro 2, emang Tulus nih sukanya ngode-ngode gitu ya kalau punya pasangan ya, nggak mau ya ngasih tahu yang sebenarnya.
0: Karena
1: gitu
0: dia tulus.
1: Iya. Terus apa ya? Apa namanya konotasi antara tulus dan kode dan tiba-tiba Des?
0: Enggak, maksudnya karena ya itu dia yang bilang kan tulus gitu
1: okay,
0: loh, tulus
1: iya.
0: Ya karena dia tulus gitu.
1: Kalo, oh, karena si dia itu iya, tulus, iya. Si tulus
0: maksudnya
1: gitu
0: tulusnya
1: ya.
0: Tulusnya nama.
1: Iya, iya, oke. Okay.
0: Ini kalau Deswa karena dia Deswa.
1: Iya.
0: Karena Deswa gitu.
1: Okay.
0: Jadi karena tulus.
1: Nah.
0: Yap, meski belum mengungkap judul maupun tanggal perilisannya teman Pro 2. Jadi dari potongan lirik tersebut sudah ramai dibahas karena mengusung pesan yang terasa reflektif sekaligus ngajak pendengar untuk lebih banyak bergerak, menikmati alam, dan membuka perspektif baru teman Pro 2.
1: Enak.
0: Kira-kira
1: ya.
0: Judulnya apa?
1: Kayaknya
0: ya?
1: Enak deh. Lagu dia mah enak.
0: Judulnya apa ya?
1: Judulnya tadi apa? Kata-katanya keluar dari
0: Ini keluar dari
1: kelihatan
0: benteng,
1: lagi deh.
0: Benteng,
1: keluar
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Benteng. Enggak dong. Kayaknya gerak deh. Apa tambah?
0: Tubuh
1: tambah gerak tuh bisa. Tambah gerak
0: baca
1: tubuhmu.
0: Baca bukumu.
1: Enggak dong, Des. Itu rasanya kayak lagu ini ya.
0: Itu Upin Ipin kan?
1: Enggak tahu.
0: Iya.
1: Yeah. Itu kayak lagu pembelajaran gitu ya, baca buku gitu ya. Lebih sering keluar ke alam, baca buku yang baru. Mungkin buku yang baru?
0: Dia kayak rehat, mungkin rehat.
1: Itu Kunto Aji dong.
0: Dia Kunto Aji udah.
1: Buku
0: ada.
1: Yang baru.
0: Ya tapi dia alam, ada alam. Lebih sering keluar alam. Jadi kayak menggambarkan kamu keluar dari benteng. Ya sesekali kamu refreshing lah.
1: Oke. Okay.
0: Dari kerjaan mungkin.
1: Iya. Yeah. Oh, langsung spesifik
0: kita cuma,
1: ya.
0: Cuma mengada-ada aja ya, teman-teman. Yeah.
1: Kita cocokologi aja.
0: Cocokologi aja. Mm-mm. Tambah gerak tubuhmu. Dia bergerak aja lah. Bergerak untuk ke alam.
1: Iya betul. Dan alam. Mencari sesuatu yang baru. Nah, baca buku yang baru. Seru.
0: Buku kan ilmu ya.
1: Ya.
0: Ilmu baru gitu ya. Kamu jadi mungkin keluar dari zona.
1: Agaknya cocokologi beneran ya begini ya. Ya emang so tau aja kita. Ya, nanti
0: so tau aja.
1: Jawaban yang bener ada di Tulus teman
0: Tulus. Ada di Tulus.
1: Iya.
0: Kita nggak salah juga kan rame dibahas juga ya.
1: Betul.
0: Yang membuat mungkin masing-masing dari kita tuh cocokologi.
1: Iya betul, berperspektif ya.
0: Perspektif.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Tapi enggak apa-apa sih, tapi aku percaya ya teman Pro 2 Tulus nanti bakalan rilis lagu tuh lagunya bagus lah. Mau gimana pun lirik yang dia buat tapi musikalisasinya juga bagus. Yep. Dari liriknya juga aduh romantis banget, harmoni banget gitu loh. Kawin lah kalau sama Tulus ya.
0: Benar.
1: Kalau bikin lagu
0: nah,
1: tuh.
0: Nah, ini juga apa ya di postingannya kali ya. Ini ada fotonya yang black and white gitu loh.
1: BNW gitu ya.
0: BNW
1: iya
0: black and
1: sih.
0: White. Dia tapi kayak
1: lembaran foto
0: blurry gitu loh, blurry.
1: Iya, betul. Iya kan?
0: Dia pakai teknik foto apa ya ini?
1: Gak usah sampai sono dong. Aduh, agaknya pusing ya kalau ngomongin ya. Apa sih namanya?
0: Teknik.
1: Ah lupa dulu
0: oh,
1: namanya.
0: Jago,
1: enggak
0: jago.
1: Enggak, dulu kan ada mata kuliah tuh enggak sih fotografi gitu. Speed
0: Oh, shooter.
1: Shooter iya shooter, gitu-gitu. Iya. Ya kan?
0: Exposure
1: juga iya. Gitu-gitulah teman Pro 2. Ya malah ngomongin fotografi. Ya pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Tulus bakalan rilis lagu. Jadi buat kamu yang suka banget nih sama lagu-lagu Tulus, nantikan ya teman Pro 2. Nanti kalau udah rilis kita bakal kasih lagi lagunya atau info-infonya buat kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Langsung dari David teman Pro 2 ada Here With Me. Dan juga tadi informasi terakhir dari kita di sore ceria ini di Batik sih especially ya.
1: Okay.
0: Dan habis ini kita bakal langsung sambungkan ya kan. Semoga ini juga segmen favorit kamu ya teman Pro 2 ya. Music Live Chat ya tapi bareng Pro 2 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih banyak yang udah gabung detik dari sore dari tadi sore sampai malam ini teman Pro 2.
1: Yes.
0: Jangan bosan-bosan karena masih hari masih panjang yang berarti kamu panjang juga nih sama detiknya nih teman Pro 2 sampai Jumat nanti ya.
1: Oke, okay, tapi
0: terima
1: kita
0: kasih.
1: Baca WhatsApp dulu kali ya.
0: Ada WhatsApp masuk.
1: Ada WhatsApp masuk tadi dari Zulia ya. Ini ya seperti biasa request remuk Angie Carvalho ya.
0: Okay.
1: Dari Jakarta. Dengarnya via RRI Digital.
0: Mm-hmm.
1: Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya.
0: Okay,
1: thank you. Terus ada Catur yang
0: ya
1: tadi
0: nih.
1: Ikut komen juga.
0: Mm-mm.
1: Di saat Tulus ya. Aku jatuh suka lagunya
0: aku
1: Tulus.
0: Aku jatuh suka. Enak sih itu lagunya menurut aku.
1: Jatuh suka.
0: Ya,
1: yes, lagunya dari... Tulus enak-enak.
0: Iya, enak-enak dan comforting aja gitu lagunya Tulus menurut aku. Setuju sih.
1: Masuk ke kuping tuh kayak dia salam
0: sopan.
1: Dulu gitu. Sopan gitu.
0: Iya sopan gitu loh
1: gitu.
0: Bener banget.
1: Asik.
0: Terus
1: sih.
0: Seru deh. Sama yang Nala aku juga suka. Banyak lah
1: yang
0: 17 aku suka.
1: Monokrom?
0: Suka juga. Adurayu aku suka. Dulu aku sering banget dengan Adurayu.
1: Lembaran foto dengan mantan.
0: Waduh. Horor ya kalau foto sama
1: salah
0: mantan
1: ya? Salah ya.
0: Salah.
1: Aduh.
0: Sih, kebetulan saya juga udah gak punya sih foto sama mantan ya.
1: Sorry, saya tidak ngomongin
0: nggak,
1: anda.
0: Jadinya
1: saya...
0: jadi horor, ngerti gak?
1: Iya. Ya tuh, kata Catur horor banget please.
0: Ya kan Kak Catur, serem deh kalau udah ngomongin mantan tuh ya.
1: Iya, lembaran foto hitam putih ya.
0: Tuh.
1: Jangan mantan.
0: Iya, gimana sih?
1: Tapi, by the way, Tulus memang kayaknya suka yang black and white gitu ya, black and white.
0: Iya
1: ya
0: sih, tadi juga kan dia
1: postingannya,
0: foto, iya postingannya juga hitam putih gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ada apa dengan kehidupan Tulus gitu loh? Tapi
1: hitam dan putih.
0: Iya,
1: atau
0: pasti
1: biar
0: kan
1: seimbang kali ya.
0: Kenapa?
1: Hitam putih. Ya pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya.
0: Ya mungkin di dalam warna hitam putih tuh Tulus punya warna lain di situ gitu loh. Ada makna warna di situ gitu bagi Tulus gitu ya nggak sih?
1: Bisa sih.
0: Ya kan, kita ambil dari sisi positif aja.
1: Yeah.
0: Gitu, benar banget. Oke deh teman Pro 2, makasih banyak ya udah join detik ya. Abis ini ditemenin sama Caleb G.
1: Yes, sama
0: Pro 2 FM Solo.
1: Pro
0: 2 FM Jakarta, ding sorry.
1: Jakarta, ini bunyinya. Aku lupa terus.
0: Jangan gitu dong, krek-krek dia.
1: Krek-krek lagi ya. Ya nanti sama Caleb G. Terus ada hostnya dengan Edit. Temen kamu di Music Live Chat sampai jam 8 malam teman Pro 2. Jumpa detik lagi besok dari sekarang bisa ngomongnya dari plat AD.
0: Oh no.
1: Dari plat AD.
0: Oh tidak, teman Pro 2. Sekarang plat AD kita nih, Des.
1: Ya,
0: ya ampun.
1: Suka.
0: Tapi teman Pro 2 kasih tahu dong kira-kira kalau versi detik nih ya, plat AD versi detik harus kita bawa seperti apa? Boleh loh komen ya. Karena kita juga sambil memutar otak nih kira-kira plat AD yang berbeda dari Brave gitu kayak gimana gitu. Tapi mungkin teman Pro 2 ada feedback.
1: Iya, mungkin Kak Catur yang lagi nimbrung ada feedback nanti.
0: Iya, boleh loh. Aku mau dong Kak, plat AD-nya dibikin kayak apa gitu, kayak game aja, game gimana
1: game,
0: tuh dibikin game
1: gimana?
0: Atau topik aja atau apa, kasih tahu ya teman Pro 2 ya. Yang penting seputar Solo Raya dan sekitarnya. Gitu. Oke, teman Pro 2, kalau gitu bye-bye dulu Des.
1: Oh iya.
0: Bye-bye.
1: Aduh, see you lagi ya teman Pro 2 besok. Semoga tidak bosan dengan detik karena tiap hari ketemu.
0: Jangan bosan dong.
1: Dari Senin sampai Jumat ya. Jam 3.
0: Aduh berat deh harus nyebut itu.
1: Jam 3 sampai jam 7.
0: Yoi. Okay, bye-bye teman Pro 2. See you lagi, makasih ya.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini teman Pro 2, dan seperti biasa satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman Pro 2 yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2 karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih, masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja, lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Kan gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun. Tapi gue kayak, aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih jujur. Jujur, gue juga pagi tuh biasa kayak, ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak, aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue setuju.
0: Tapi itu juga yang bikin mager bang.
1: Ya udahlah ya.
0: Yaudahlah.
1: Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya? Sekitar situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman Brodi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi. Ya,
0: ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya, dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat musik.
1: Main gitu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah,
1: gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin. Dan mungkin
0: jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola FIFA.
1: Iya main FIFA. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah aja gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik nih mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Didi. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya.
1: Harus.
0: Aduh,
1: dong.
0: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya. Tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh, ya
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu lo.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan, menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener-bener.
0: Tiba-tiba bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cuk.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Terus jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, ya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah,
1: kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya. Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not? Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya dia.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Udah lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.

0: Tapi mungkin, mungkin apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
0: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
0: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
0: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
0: Yes.
1: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
0: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
1: Ah itu dia.
0: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
0: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
0: Yes.
1: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Teman Roda 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
0: Asik. Kesel banget bener gue. Serah
1: gue ya.
0: Lo yang punya acaranya itu serah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak wah, oh, kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak murid Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
0: Mm-hmm.
1: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta.
0: Okay.
1: Atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta. Mm-hmm. Tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak, gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada akapela beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya akapelanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
0: Mm-hmm.
1: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus yaudah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya. Bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Bener. Tapi selama produksi gimana bro? Ini mau makan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenernya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue gak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill gak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh. Maaf, gak boleh.
0: Gak boleh sama sekali?
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh?
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sepriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi. Gitu.
0: Ih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya, lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo ada apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Caleb J. Hey,
1: yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Gila tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue disitu jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru, guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda kali.
0: Kuning muda.
1: Kuning muda
0: kali. Oke. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Yes, alright, terima kasih Caleb.
1: Terima
0: kasih. Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Toy Story 5 Teman Pro 2 mencatat pembukaan akhir pekan global terbesar sepanjang 2026 dengan pendapatan sekitar $312 juta atau sekitar 5 triliun sekaligus menjadi debut animasi terbesar kedua sepanjang sejarah di Amerika Serikat dan pembukaan terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story. Film ini kembali menghadirkan Woody, Buzz Lightyear, Jessie serta karakter baru bernama Lily Pad Teman Pro 2. Selain sukses di box office, Toy Story 5 juga mendapat respon positif dengan skor tertinggi dari kritikus dan juga penontonnya. Kesuksesan film ini dinilai berasal dari kemampuan menghadirkan cerita yang berkembang mengikuti perjalanan hidup penonton. Sejak dirilis pada 1995 Teman Pro 2, Toy Story telah meraih pendapatan lebih dari $3 miliar Amerika Serikat di seluruh dunia dan memenangkan 3 Academy Awards.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke info selanjutnya Teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif seperti film, teater, literasi, podcast, dan konten digital agar lebih dekat dengan masyarakat. Saat menghadiri Banyumas Lengger Bicara 2026 bertema Gemah Ripah Loh Jinawi di Purwokerto, ia menegaskan bahwa budaya akan tetap hidup jika terus dipraktikan, dikembangkan, dan dirayakan bersama oleh komunitas. Fadlizon Teman Pro 2 menyatakan Kementerian Kebudayaan terus memperkuat pelestarian budaya melalui pemberdayaan komunitas, penyelenggaraan festival, dokumentasi, dan pemanfaatan teknologi digital agar budaya Indonesia semakin dikenal di tingkat internasional. Sementara itu, Teman Pro 2 Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pelestarian identitas budaya. Dan dalam acara tersebut, panitia juga memberikan penghargaan kepada maestro seni tradisi Peyang Penjol dan Sulia melalui sesi tribute to maestro.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Yes, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Games sih di Jaga Malam ini nemenin teman Pro 2 kayak biasa sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget sama aku Rama Games di Jaga Malam di WhatsApp ada di 081327866966. Dan kita bakal seru-seruan puterin lagu yang asik dan seru pastinya. Dan jangan sedih juga karena hari Senin ada slogan atau apa ya, don't kill your Monday, teman Pro 2. Jadi harus semangat terus, teman Pro 2, di hari Senin ini di Jaga Malam aku bikin semangat kalian, teman Pro 2. Let's go.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ. Dan juga aku masih nungguin kalian Teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu. Boleh banget. Kita seru-seruan bareng Teman Pro 2. Langsung aja ya di WhatsApp ada di 081-327-866-966 bareng sama aku Rama GMZ. Sampai nanti jam 11 malam Teman Pro 2. Let's go.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hingga di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
6: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Kita masih lanjut teman Pro 2. Aku mau baca dari rri.co.id. Dari Piala Dunia nih, asik nih teman Pro 2. Jadi seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai. Dan ini jutaan pasangan mata tertuju pada pesta persaingan babak gugur 32 besar. Timnas Argentina menjadi sorotan teman Pro 2 karena dinilai memiliki jalan tol bebas hambatan buat melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Dan pernyataan tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda, NOS Welk on Beach. Dan presenter NOS WBK on Beach, Hendrik Schoots, membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Timnas Argentina dan Lionel Scaloni akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar. Dan jika berhasil menang, mereka akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Apabila menang lagi, Argentina bakal diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana, teman Pro 2. Dan juga Kolombia dinilai jadi salah satu-satunya ancaman. Dari analisis sepak bola Belanda, Leone Stendler bisa memperkirakan, teman Pro 2, katanya Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya, Kolombia merupakan salah satu tim yang benar-benar menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawannya, teman Pro 2. Wih, Kolombia ternyata powerful juga ya, teman Pro 2, bisa diperkirakan melawan Messi gitu, teman Pro 2. Wow. Kalau kalian gimana, teman Pro 2? Ya, semoga yang juara yang terbaik ya. Kalau aku sih Argentina, teman Pro 2. Kalau kalian siapa, teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hope you guys enjoy.

Oke, teman berdua masih dijaga malam nih teman berdua, dan juga udah ada yang gabung di WhatsApp lagi. Ada dari Kak siapa nih? Aku bakal bacain dari Kak Lara Purnamasari, katanya mau request lagu. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu Live It Up Nick Jam feat Will Smith and Era Estrevica. Boleh, udah aku siapin nih lagunya, ada Live It Up ya. Dan juga dari Kak Hil, katanya mau request lagu Eminem Mockbeard. Oke, dua-duanya udah aku siapin, langsung aja aku puterin dulu lagunya Live It Up by Nicky Jam. Let's go.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Gempa bumi magnitudo 2,8 menguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, teman Pro 2 hari ini tadi pukul 15.45. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berkoordinat di 8.87 LS dan 111.39 Bujur Timur. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, teman Bro 2. Dan diketahui juga, pusat gempa permukaan 83 km tenggara kedalamannya tercatat 22 km di bawah permukaan laut. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis, teman Pro 2. Dan sampai saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban akibat gempa. Dan informasi lanjutnya masih ditunggu dari pihak berwenang setempat, teman Pro 2. Kita berdoa aja, teman Pro 2, semoga selamat semua dan tidak ada yang terkena korban dan terdampak, teman Pro 2, dan semoga selamat terus.

105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Yang mau request atau mau gabung masih boleh banget di WhatsApp di 081327866966 Teman Pro 2. Aku mau puterin lagu buat orang Teman Pro 2. Siapa ya? Itu dia tuh katanya gak bisa ikut liburan ke Jakarta, Teman Pro 2. Orangnya katanya ke Bali. Waduh, liburan ke Bali nih Teman Pro 2. Ya udah, liburan ke Jakarta sendiri aja Teman Pro 2. Kalau gitu sambil aku puterin lagunya deh. See you in Bali. In Bali. In Jakarta dong. Ada lagunya Rama Davis, Grace. See you in Jakarta. Let's go.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Teman Pro 2 udah kerasa banget ya dari tadi aku temenin teman Pro 2 di Jaga Malam, dan kita harus bergeser teman Pro 2 ke Jazz Music. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Dan Rama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara. Dan Rama GMC out, tetap nemenin teman Pro 2 di Jazz Music. Ini teman Pro 2. Dadah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 30 Juni 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia dan dimudahkan tiap aktivitas kamu. Shirley Angeli kembali mengudara menemani kamu hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan lewati segmennya bersama-sama dan pastinya juga saya siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu rohani Islam. Kemudian kita simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menjaga Hidayah Allah Ta'ala bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu berbahagia. Alhamdulillah kita bersua kembali di acara yang kita nanti-nantikan, yaitu suplemen hati. Suatu acara yang menggugah motivasi kita, menginspirasi kita agar kita senantiasa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Pada kesempatan suplemen hati ini, kita akan mencoba memberikan salah satu topik, yaitu cara memperoleh hidayah Allah. Ini adalah merupakan topik yang menarik. Ketika hidayah itu adalah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang tertentu atau pilihan. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa petunjuk itu adalah membawa kebaikan, membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwa hidayah dalam bahasa awalnya atau secara bahasa, menurut kitab Bidayatul Hidayah, hidayah itu adalah petunjuk. Lawan katanya adalah dolalah, yaitu kesesatan. Jadi al-huda itu adalah petunjuk, pengarah begitu ya. Kemudian dolalah itu adalah sesat atau kesesatan. Adapun secara istilahi atau secara umum, bahwa hidayah itu adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lain dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah itu diperlukan hidayah, diperlukan petunjuk, supaya kita dapat meraih tujuan kita, dapat meraih keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa cara dalam suplemen kali ini. Yang pertama, bagaimana usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk memperoleh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya dengan hidayah itu kita akan menjadi tenang hidupnya, menjadi terarah kehidupan kita, dan menjadi tenang dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian yang fana ini. Yang pertama adalah senantiasa dalam kehidupan kita harus banyak rajin beribadah. Rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah resep yang pertama dalam menggapai hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya, kepada pemeluknya, dan kepada manusia secara umum. Maka rajin melakukan ibadah dan memiliki akhlak-akhlak yang baik atau perilaku yang baik akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh hidayah. Karena sesungguhnya hidayah itu bisa pergi, teman-teman Prodo FM. Hidayah itu bisa pergi dan tidak semua orang mendapatkan hidayah tersebut. Hidayah itu harus kita jaga dan harus sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hidayah yang ada dalam diri kita ini lepas dari genggaman dalam hati kita. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, selalu banyak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia, kita sadari, kita semua adalah tidak akan pernah luput dari dosa, tidak akan pernah luput dari kesalahan-kesalahan, tidak akan pernah luput dari menyakiti orang lain, tidak akan luput dari menyiksa diri kita sendiri atau berbuat zalim pada diri kita sendiri, tidak akan luput dari kesalahan maupun hal-hal kehilafan yang ada dalam diri manusia. Oleh karenanya, rajin-rajinlah selalu mensucikan diri kita, selalu memperbaiki kondisi kita, menjaga ketenangan jiwa kita dengan cara memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita. Jika manusia telah bersih dari dosanya, ia akan segera memperoleh hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, teman-teman Produa, adalah selalu memperbanyak ilmu agama. Selalu memperbanyak pengetahuan tentang agama kita. karena ilmu agama itu adalah tuntunan dalam kehidupan kita. Agar hidayah ya, datang kepada kita adalah dengan memperbanyak ilmu din, ilmu agama. Ilmu dunia juga, ataupun ilmu agama yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, kita wajib menuntutnya. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimat. Sebagaimana perintah wahyu yang pertama, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan, nama Tuhanmu yang menciptakan kita. Saat ilmu yang telah diperoleh manusia sudah mencukupi, maka ia akan dengan mudah memperoleh hidayah. Kalau kita mau sholat, kita harus berilmu tentang sholat. Kalau kita mau zakat, kita harus berilmu tentang zakat. Kalau kita mau masuk agama Islam dengan syahadat, kita perlu ilmu tentang syahadat itu. Dan lain sebagainya, maka kita wajib menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dalam suplemen hati ini adalah selalu menjalankan gaya hidup yang baik. Selalu menjalankan kehidupan kita dengan baik. Yaitu cara terakhir agar hidayah datang dengan menjalankan gaya hidup yang baik dan selalu menjauhi gaya hidup yang buruk. Baik itu untuk fisik maupun keimanan. Untuk itulah senantiasa kita meniru sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW semampu kita. Bagaimana makan Nabi Muhammad SAW, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana gaya bicaranya Nabi Muhammad SAW, berpakaian maupun kehidupan beliau SAW dari bangun, tidur, kemudian melakukan aktivitas, kemudian tidur lagi, kita sesuaikan dengan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kita mencoba untuk mencontohi beliau karena sesungguhnya beliau adalah uswatun hasanah, yang dimana uswatun hasanah itu adalah contoh bagi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagaimana ikrar kita dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, untuk mencocoki tentang bagaimana kita menjaga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam suplemen hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita insan yang bertakwa dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak

Kamu udah dengerin Just Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa persoalan masa tayang film di bioskop sebelum tayang di platform digital perlu diatur melalui kebijakan yang tepat. Fadli juga menyambut baik ide revisi UU perfilman yang diusulkan dan berharap undang-undang perfilman itu bisa relevan dengan kondisi dan situasi perfilman saat ini. Gak cuma itu, ia juga menyampaikan rencana pengembangan film-film bertema sejarah Indonesia, baik dalam format film panjang maupun film pendek. Khususnya yang memang mengangkat periode 1945 sampai 1950. Kemudian juga ada film anak serta film-film daerah yang kedepannya akan diperjuangkan untuk banyak diproduksi oleh para produser Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Kebudayaan juga membuka peluang kolaborasi dengan Badan Perfilman Indonesia dalam pengembangan konsep produksi sampai promosi karya-karya itu sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem perfilman nasional, meningkatkan pemahaman sejarah nasional, serta memperluas akses masyarakat terhadap ragam cerita Indonesia.

0: Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Petenis putri Indonesia Janice Chen berhasil melalui babak pertama Wimbledon setelah menyingkirkan unggulan ke-22 asal Kanada, yaitu Leila Fernandez. Janice Chen melakukan performanya dengan apik sehingga kemenangan berpihak kepada Janice Chen dengan skor 6-1, 7-6. Laga berlangsung di All England Club London hari Senin kemarin. Janice juga memastikan tiket ke babak kedua setelah menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 29 menit. Bahkan kemenangan itu juga menjadi hasil impresif mengingat Fernandez merupakan salah satu unggulan turnamen sekaligus finalis US Open 2021.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Wow, on air, Shelly Anjali.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Hai. Yuk bangun dulu. Ngolet sih teman Pro 2. Pelan-pelan aja bangunnya. Gak usah keburu-buru ya. Sambil aku temenin kamu di sepada hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, aku punya lagu-lagu enak yang semoga kamu suka. Terus juga kita lewati segmennya bareng-bareng ya, info-info terupdate. Dan nanti ada Battle Song Today juga BST yang akan kita lewati bareng-bareng. Ada Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi di jam 9 nanti. Oke, jadi kamu kalau mau ngobrol-ngobrol sama aku, mau request lagu yang jadi mood booster pagi kamu biar tidak ngantuk ya, atau kamu mau titip salam pagi hari ini, mau kasih update, boleh. Yuk kutungguin di WhatsApp Pro 2 081327866966. Semoga dimudahkan tiap aktivitas kamu ya teman Pro 2. Halo, selamat pagi si Pirili. Ucu amat sih. Ula, pagi si Pirili. Iya catur, terima kasih sudah selalu menemani aku. Gimana pagi hari ini? Semoga pagi harinya diawali dengan hal yang baik, energi yang baik, sampai nanti malam kamu tidur juga datang hal-hal baik. Kalaupun ada hal yang kurang mengenakan hadir, it's okay, tidak apa-apa. Semoga kamu tetap senyum dan bisa nerima itu aja ya, teman pro dua sulit banget. Saya hari ini kayaknya belum ini ya, belum sempat olah mulut tadi ya. Habis ini aku mau olah mulut dulu deh. Oh, olah mulutnya udah nih sarapan tadi ya. Hawanya dingin banget ya perasaan. Iya kah? Iya sih, dingin banget ya. Udah mau kemana udah terbiasa itu mah ya. Tapi emang iya sih ya. Cuman enak banget vibesnya kalau pagi-pagi nih ya di RRI Surakarta. Coba deh pagi-pagi gini lewat RRI, seru banget. Maksudnya tuh enak aja gitu hawanya ya teman Pro 2. Karena banyak pohon-pohon juga, halaman udah bersih. Lala, dengan bangunan yang luar biasa, apalagi ini termasuk cagar budaya juga. So, aku sangat bersyukur sekali ya. Tadi pagi waktu aku ngotw, jalanan tuh rame banget, gak kayak biasanya. Maksudnya, ya biasanya tuh masih ada yang lewat, cuman gak serame hari ini tadi. Padahal mau kemana ya? Padahal ini juga tanggal akhir banget ya. Plus harinya hari Selasa, ya udah semoga jadi hari Selasa yang menyenangkan. Kalau orang Jawa bilang Selasa itu adalah selo-seloni menungso. Semoga hari ini yang selo ya bisa nyantai, istirahat. Tapi yang masih disibukkan dengan berbagai kerjaan, tugas-tugas kamu, tetap semangat aja tapi jangan lupa istirahatnya ya. Oke, jadi kamu udah siap atau belum? Aku temenin sampai nanti teman Pro 2. Udah siap belum? Yuk.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Temani,

0: FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang udah nemenin aku di pagi hari ini. Makasih udah absen, yang belum absen, absen dulu yuk. Kutungguin di nomor WhatsApp Pro 2 081-327-866-966. Selamat pagi buat Umay, hola hola. Pagi pagi Kak Shirley, good morning yow. Anyway, have nice day, semangat siarannya. By the way, udah sarapan belum? Dengan nada udah siap belumnya Nona gitu ya. Berarti gini, udah sarapan belum? Yo, udah, tadi aku udah sarapan, udah sempetin sarapan dulu biar semangat menjalani hari ini, biar gak meletre ya. Karena aku tuh emang harus sarapan teman Pro 2. Pokoknya harus terisi perutnya sebelum menjalani aktivitas biar aman terkendali ya. Dari Umay, semoga kamu juga udah sarapan, tapi kalau belum sarapan, sarapan dulu ya. Apalagi ini Umay lagi nugas bikin buku buat tugas UAS. Jujur meledak, oh my god. Semangat ya, ini emang lagi banyak banget tugas-tugas yang harus dikerjakan juga. Aku pun juga begitu gitu ya. Berasanya kayak ini saya memiliki satu otak saja tapi mikirnya banyak banget gitu ya. Yang harus diselesaikan juga banyak. It's okay, gak apa-apa. Semoga tetap enjoy ngejalanin harinya ya. Terus dari Umay memilih sambil dengerin Pro 2 biar gak jenuh amat. Doakan hari ini selesai please, karena besok deadline-nya. Oh, deadline-nya besok. Baiklah, tanggal 1 berarti ya. Bisa, semoga segera selesai. Tapi sejauh ini gimana? Masuk kurang banyak atau udah setengahnya Umay? Pokoknya semangat ya. Makasih sudah nemenin aku juga di sela-sela aktivitas kamu yang lagi bikin tugas ya. Bikin buku loh. Bikin buku buat tugas UAS. Meledak banget gak tuh ya. Saya biasanya juga pakai emoticon yang itu tuh kalau ngomongin gitu ya. Entah itu tugas atau apalah yang lain gitu ya. Dari Umay mau request lagunya Hate That I Made You Love Me-nya Ariana Grande dong, si Pirili. Anyway, thank you si Pirili. Boleh dong. Habis ini lagunya aku kasih buat kamu biar makin enjoy jalanin harinya dan bikin tugas UAS-nya ya. Tapi emang sih sekarang itu kebanyakan UAS-UAS gitu ya. Dengan project gitu ya, bikin tugas gitu. Semangat teman Pro 2. Aku juga mau ucapin selamat pagi dulu buat teman Pro 2 yang udah gabung sama aku, yang selalu setia juga. Selamat pagi. Hola hola hola, si Pirili di sini. Aku musang di Solo Baru. Hai Kak Putra di Solo Baru. Semangat Selasa. Aku tuh paling suka dengan hari Selasa, Kak Sher. Soalnya setelah hari Selasa pasti besoknya Rabu. Iya dong. Kalau besok Sabtu berarti hari ini Jumat gitu ya. Lucu banget sih. Emang sesuka itu juga sama hari Rabu. Alhamdulillah sih. Karena setiap hari tuh emang kayak kita harus tetap enjoy jalaninya gitu ya. Harus suka sama setiap hari gitu. Meskipun banyak orang bilang Senin itu, oh my god, Senin tidak nyenengin. Tapi kalau aku mah udah Seninnya dibikin nyenengin aja gitu ya kan. Amin. Mau request lagu Juwita dari Rosa boleh? Boleh dong. Buat ngedukung bunda yang sedang melawan jadwal padat pagi ini. Semangat ya bun. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih. Siap, dengan senang hati. Yo, yo, ayo. Bunda Ning semangat. Bunda Ning semangat. Bunda Ning semangat ya. Semoga jadwal yang padat di pagi hari ini bisa selesai dengan aman, lancar, mood bunda juga baik. Yang jelas bunda jangan lupa sarapan juga ya, Putra juga jangan lupa sarapan. Temenin bunda deh, kalau emang bisa nemenin bunda ya. Lagunya nanti dari Rosa yang Juwita siap aku hadirkan buat kamu, tapi dari Ariana Grande terlebih dahulu.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar, toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara 1 detik bikin orang jadi panas.

Selamat-selamat tinggal dari Virgon featuring Audi. Nemenin kamu aja masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari ini, aman-aman aja? Mood kamu juga baik toh? Kupastiin udah ya. Selamat pagi buat teman Pro 2. Ada Kak Andreas ya. Selamat pagi Kak. Nanti aku siaran nih. Oh, pagi ini sama saya toh? Iya. Malah nanya ya. Jadi aku tarot kagak Kak? Kalau jadi aku bawain kartu tarotnya. Mau bawa juga boleh. Saya mah ngikut aja ya. Tapi kalau kayaknya pekan lalu ya, atau kapan itu kan sama Sisil ya. Hari ini nanti sama Shirley Angeli si Pirili. Beda sih. Mungkin kemarin udah janjian sama Sisil apa gimana. Ya kalau Shirley mah ngikut aja ya. Penasaran sih. Ya udah pokoknya terserah Kak Andreas aja deh kalau gitu ya. Teman Pro 2, sepadanya nanti aku juga akan hadirkan informasi seputar lalu lintas, cuaca juga ya, perakiran cuaca buat hari ini, sama ada info loker. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM Solo aja, karena Kak Andreas ngomongin seputar tarot. Kita dengerin dulu lagunya Fizz, Tarot. Enjoy the song.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.